0: Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Di balik keindahan alam Bandung dan sekitarnya, tersembunyi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja, yaitu sesar Lembang. Sesar aktif sepanjang lebih dari 30 km ini membentang dari Padalarang hingga Jatinangor. Jika bergerak, sesar Lembang berpotensi memicu gempa bumi besar yang bisa merusak bangunan, infrastruktur, bahkan merenggut nyawa. Sudahkah kita siap? Mari bersama tingkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, ikuti simulasi bencana, kenali titik kumpul di lingkungan kamu, dan bangun rumah sesuai standar ketahanan gempa. Kita tidak bisa mencegah gempa, tapi kita bisa mencegah jatuhnya korban. Sesar Lembang bukan mitos, siaga selama sekarang.

0: Teman-teman Pro 2, buat kamu yang udah sempat nonton film Box Office Project Hail Mary, ini tuh bakalan berlanjut ke game virtual reality nih teman-teman Pro 2. Jadi kabar terbarunya project itu akan menjadi sebuah new expansion dari semesta yang emang udah sukses di layar lebar ini. By the way, dari penulis aslinya Andy Wade ini ngumumin kalau misalkan game berjudul Project Hail Mary Journey Among the Stars itu akan dikembangkan oleh Amazon MGM Studios barengan sama Mass Theory. Nah, sedikit berbeda dari adaptasi sebelumnya, jadi game ini tuh nggak bakalan membawa sepenuhnya player ke dunia fiksi, tapi sebaliknya, yaitu pengalaman bermain yang akan menggabungkan lingkungan nyata dengan elemen dari luar angkasa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cep Nanda, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: YouTube Rondo masih barengan sama Raya Aliva dan juga nih teman Pro 2. Ini adalah hari Minggu ya, setelah long weekend beberapa hari nih teman Pro 2. Gimana? Kamu udah siap belum menghadapi besok di hari Senin? Dan buat teman Pro 2, aku pengen tahu dong gimana cara kamu buat bisa kayak bisa tetap semangat gitu untuk menghadapi besok ya teman Pro 2. Boleh dong di spill di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdk.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
1: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
1: Kamu bucin?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812 6020 9696
2: atau DM aja di

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriot.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
1: Ya teman Produa, buat kamu nih pasti gak ketinggalan dong hype dari acara yang terjadi kemarin teman Produa. Ada Milangkala Tatar Sunda. Jadi buat kamu nih yang berasal dari luar Bandung atau bukan orang Sunda nih teman Produa, tapi kemarin long weekend ya, jadi kayaknya banyak banget juga orang-orang luar Bandung yang kesini dan ngeliat ya. Jadi Milangkala Tatar Sunda ini adalah peringatan hari ulang tahun atau perayaan kebudayaan yang diselenggarakan untuk memperingati sejarah dan juga eksistensi wilayah budaya Sunda atau Tatar Sunda. Nah pagi hari ini kita bakalan ngobrol nih teman Produa barengan sama Kang Arief Muhaimin. Jadi Kang Arief ini tuh adalah Jajaka Pinilih Jawa Barat 2020. Kita bakalan sapa dulu. Halo Kang Arief.
5: Halo Wilujeng Enjing teh.
1: Oke, Wilujeng Enjing juga Kang Arief. Nah Kang Arief, ini kalau untuk yang kemarin nih Kang Arief, acara yang kemarin nih Kang Arief juga ikut hadir ya infonya ya Kang Arief ya.
5: Ya betul sekali, betul sekali. Saya turut hadir juga bersama Akang Teteh Mojang Jajaka lainnya teh.
1: Wow, luar biasa. Karena memang ini masih masa ini ya Kang Arief ya, juga masa long weekend. Jadi memang pas banget momentumnya ya. Nah berarti gimana nih Kang Arief melihat yang kemarin itu kan juga banyak banget pasti penontonnya Gen Z, Gen Z anak muda juga. Gimana antusiasnya Kang Arief kemarin?
5: Iya betul, ternyata di lapangan itu di area sekitar mulai dari start di Kiara Arta sampai dengan sepanjang jalan rute Kirab dan di stage yang akhir itu di Gedung Sate, ternyata di sana banyak sekali generasi zilenial teh yang memang turut ramai untuk memeriahkan acara Kirab Milangkala Tatar Sunda di hari puncak tersebut. Dan artinya di sini kan menggambarkan bahwasannya generasi zilenial, khususnya generasi muda ini, ternyata sangat antusias sekali bahwasannya melihat keanekaragaman budaya yang ada di Provinsi Jawa Barat, seperti itu.
1: Oke, jadi memang pas banget momentumnya ya, karena Gen Z kan pasti lebih suka langsung melihat dibandingkan diajarin gitu ya biasanya ya Kang Arief ya. Oke, berarti nih Kang kemarin kalau dari Mojang Jajaka yang turut hadir juga kemarin, berarti ikut dalam kegiatan apa aja nih Kang?
5: Ya, kebetulan kan di rangkaian Kirab ini ada rute, yaitu Kirab itu dilaksanakan di beberapa kota kabupaten yang ada di Jawa Barat.
1: Bener.
5: Nah tentunya di masing-masing kota kabupaten itu kan ada Mojang Jajakannya juga teh. Nah biasanya memang itu misal pada contohnya Kirab itu dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Nah Mojang Jajaka Kabupaten Karawang pun ikut serta untuk ikut rangkaian Kirab bersama 27 kota kabupaten lainnya, seperti itu. Dan kalau yang tadi malam itu kami selaku Mojang Jajaka Jawa Barat hanya turut menghadiri, turut membersamai, dan di sana pun ada teman-teman dari Keraton Sumedang Larang yang memang mereka juga menjadi duta budaya di Keraton Sumedang Larang. Jadi kita turut membersamai bersamaan teh, seperti itu.
1: Wow, jadi memang kemarin tuh adalah puncak dari pesta budaya juga bisa kita bilang ya Kang Arief, seperti itu ya. Luar biasa. Nah berarti kalau dari nih Kang Arief juga pastinya yang turut hadir di sana, yang turut lihat juga secara langsung, apa sih momen yang Kang Arief tuh ngerasa paling magical dan juga paling bikin Kang Arief tuh kayak wow terus menerus nih Kang? Apa momen yang Kang Arief paling ingat?
5: Iya, sebelum kita menjelaskan mengenai momen tadi malam, mungkin kita juga perlu mengetahui dulu yang mana filosofis dari acara Milangkala Tatar Sunda. Nah, dalam makna atau slogan, mungkin istilah slogan itu di Milangkala Tatar Sunda itu kan ada Nyuhun Buhun Natanegara, dan artinya di sini kita bisa membedah ada dua frasa, artinya ada Nyuhun Buhun yang artinya di sini Milangkala Tatar Sunda ini bukan hanya sekedar acara seremonial saja, namun acara ini yaitu di mana berorientasi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai atau ajaran luhur para leluhur, leluhur di wilayah Sunda, wilayah Kerajaan Sunda. Dan setelah itu nanti biasanya kan nilai-nilai Sunda itu bisa diinternalisasikan, bisa diimplementasikan dalam membangun, menata suatu wilayah gitu. Jadi diharapannya seperti itu. Dan di sini juga ternyata Milangkala Tatar Sunda ini memang sebelumnya dilaksanakan suatu kajian secara historis gitu ya. Kenapa dilaksanakan Milangkala Tatar Sunda? Ternyata berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari keterangan wawancara Pak Gubernur, di sini pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ternyata sudah menetapkan secara regulasi melalui peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 13 tahun 2026, yang mana nantinya setiap tahun ini tanggal 18 Mei. Jadi sebetulnya teh rangkaian hari puncak harusnya diselenggarakannya di tanggal 18 Mei.
1: Oke. Okay. Nah, memang harusnya besok situasi. Berarti gitu ya, Kang Arif ya, kalau dari perhitungannya ya, Kang ya.
5: Betul sekali. Karena ada seperti mungkin perayaannya diundur, tapi memang sepertinya akan ada acara nanti di tanggal 18 Mei seperti itu. Nah, ternyata secara regulasi pun nanti ke depannya pun acara ini sepertinya akan menjadi rutinitas tahunan.
1: Wow. Seperti,
5: dan yang tadi malam yang menurut saya yang sangat-sangat magis itu, saya sebelum memang sangat senang sekali ya teh melihat kekayaan keberagaman budaya yang ada di Jawa Barat. Dan pada saat kedatangan Bapak Gubernur itu kan memang disambut oleh beberapa tarian-tarian yang tentunya sesuai dengan latar belakang budaya Sunda gitu ya, dengan menunggangi kereta kencana yang ditunggangi oleh beberapa pejabat-pejabat dari 27 kota kabupaten juga. Dan di situ ada mungkin istilahnya tarian pembuka, dan di situ tarian pembuka pun diiringi juga musik-musik Tarawangsa, yang mana musik Tarawangsa ini adalah salah satu musik tradisional khas Sunda. Itu sih menurut saya yang sangat-sangat magis gitu, karena di situ saya pun ya yang merasakan ambience-nya ternyata sangat merinding teh ketika kita
1: kerasa sih Kang.
5: Betul sekali.
1: Jadi benar-benar nggak bisa dilupain, dan bahkan itu perasaannya mungkin ketika saat itu masih kerasa sampai dengan saat ini kayaknya Kang Arif ya.
5: Betul sekali. Oh iya teh, dan selain di rangkaian kirap itu menghadiri kesenian dari 27 kota kabupaten, tapi ternyata dihadiri juga oleh provinsi-provinsi lainnya.
1: Wow.
5: Seperti ada kesenian dari Provinsi Banten, kesenian dari Provinsi Jawa Tengah, Bali, bahkan ada dari Jawa Timur, Ponorogo yang turut menghadiri rangkaian kirap tersebut.
1: Wah, luar
5: jadi
1: biasa,
5: sangat
1: ya.
5: Keanekaragaman itu sangat kita rasakan dan bisa kita lihat gitu.
1: Wah, tapi benar sih aku setuju juga ini sama Kang Arif bahwa keanekaragaman itu kerasa banget, tapi tetap kerasa kayak satu gitu ya Kang Arif. Jadi tetap satu Indonesia teman Pro 2. Wow. Oke, okay, nah terakhir dari Kang Arif nih Kang, pasti kan nggak pernah ada kata terlambat untuk belajar budaya dan juga peduli terhadap budaya sendiri nih Kang Arif ya. Jadi kalau teman-teman Pro 2 ini mulai tertarik atau pengen belajar budaya Sunda sejak kemarin ada kirap Milangkala Tatar Sunda ini, bisa mulai dari mana sih Kang Arif?
5: Ya, pertama kalau menurut perspektif saya, ketika kita memang ada keinginan untuk mengulik mengenai budaya atau sejarah dari suatu wilayah, yang pertama tentunya kita harus cinta akan budaya tersebut ya. Nah, ketika memang kita cinta, kita pastinya akan ada keinginan untuk bisa mengulik lebih dalam, kita bisa mengelaborasi mengenai sejarah asal-usul budaya tersebut. Nah, di tengah arus globalisasi saat ini, bukan berarti ketika kita terus menjunjung tinggi nilai budaya, kita tidak bisa hidup sesuai dengan peradaban modern saat ini. Bukan, tapi ternyata nilai-nilai budaya ini adalah nilai yang sangat bisa kita ada, bisa implementasikan bahkan di dunia modern, bahkan mungkin sampai dunia-dunia peradaban seterusnya, Teh. Nah, tentunya kita bisa mencari ruang-ruang atau wadah-wadah yang memang bisa kita ulik mengenai budaya tersebut. Nah, mungkin kalau saya sendiri, saya kan sebagai salah satu duta pariwisata dan budaya yang ada di Provinsi Jawa Barat, mm-hmm. yaitu Mojang Jajaka Jawa Barat yang tergabung di Paguyuban Mojang Jajaka Jawa Barat. Nah, itu bisa menjadi salah satu caranya untuk bisa kita mengulik suatu budaya. Karena kita berdasarkan pengalaman saya dengan tergabung menjadi Mojang Jajaka Jawa Barat, tentunya kita akan selalu dan seringnya memang kita menghadiri acara-acara yang memang berkaitan dengan budaya. Dan mungkin untuk teman-teman yang tidak tertarik untuk bergabung seperti Mojang Jajaka, nah, teman-teman juga bisa menghadiri acara-acara yang memang di situ acara seremonial tentang budaya. Nah, ini ada acara budaya yang memang sebentar lagi dilaksanakan, Teh.
1: Gimana tuh, Kang?
5: Namanya di bulan Juni nanti,
1: wow,
5: ada event tahunan, nama itu Ngertakan Bumi Lamba. Nah, Ngertakan Bumi Lamba itu dilaksanakannya di Gunung Tangkuban Perahu. Dan di sana juga nanti untuk teman-teman wargi Jawa Barat atau mungkin wargi di Indonesia lainnya yang ingin merasakan gitu suasana budaya Sunda itu seperti apa. Nah, itu salah satu caranya kita harus sering-sering menghadiri event-event yang memang di situ mengulik suatu budaya seperti itu.
1: Wow, keren banget teman-teman Pro 2. Dan juga caranya ini bisa banget untuk kita lakuin. Dan kita juga pastinya harus peduli juga terhadap budaya yang ada di Indonesia. Dan juga pastinya budaya kita sendiri. Oke, Kang Arief, terima kasih banyak, Kang.
5: Sami-sami, Kang.
1: Oke, mudah-mudahan nanti next time kita bisa ngobrol langsung sama Kang Arief. Kalau Kang Arief main ke Studio Pro 2 ya, nanti main-main ya, Kang, kesini ya.
5: Ya.
1: Oke, deh kalau gitu terima kasih Kang Arief. Selamat pagi.
5: Selamat pagi juga, Teh.
1: Oke, teman Pro 2, seru banget ya kalau misalkan emang kita tuh langsung ngobrol sama Kang Arief tadi juga, karena kita juga jadi tahu gimana caranya buat mulai cinta sama budaya kita, teman Pro 2, karena Kang Arief ini juga adalah Jajaka Pinilih Jawa Barat 2025. By the way, buat kamu yang kemarin juga ikutan acara kirap nih teman Pro 2, kira-kira momen apa sih yang paling bikin kamu tuh kayak wow banget? Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsApp 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung teman Pro 2 untuk DM ke Instagram di @pro_2bdk.

Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, coba deh kamu cek di kalender kamu, kayaknya long weekend dan untuk liburan-liburannya kayak masih bisa nih ya di bulan ini atau enggak di bulan depan, ya enggak sih? Makanya pagi hari ini Ray bakal ngobrol barengan sama Kak Feral. Jadi Kak Feral adalah seorang influencer dan juga tim dari PT Agifah Wisata Internasional. Jadi kayak kita tuh bakalan ngebandingin nih ya, lebih untung open trip atau kelompok yang kita bikin sendiri teman Prado. Kita bakalan say hi dulu ke Kak Feral. Halo Kak Feral, selamat pagi.
4: Halo Kak, selamat pagi.
0: Oke, by the way Kak Feral, ini lagi libur atau lagi kerja nih Kak hari ini Kak Feral?
4: Kebetulan lagi libur sih Kak, tapi karena memang bisnisnya wisata ya pasti setiap hari kita harus cross check ya.
0: Wah,
4: gitu sih Kak.
0: Bener, harus standby terus ya Kak Feral ya.
4: Betul.
0: Oke, okay. Nah Kak Feral, ini kan kayaknya masih ada nih ya long weekend untuk di bulan ini dan juga bulan depan kayak masih ada deh libur-libur tanggal merah. Nah, jadi buat mempersiapkan liburan nanti kalau teman-teman berdua pengen liburan nih Kak Feral, kalau kita liburannya barengan sama teman-teman gitu ya atau mungkin sendiri, itu lebih enakan open trip atau bikin kelompok ya kita sendiri aja Kak?
4: Oke, sebelumnya izin ya Kak, mungkin kalau dari pandangan aku pribadi, ini tuh ada masing-masing kelebihan dan kekurangan ya Kak ya. Tentu aku gak bisa nih bilang kayak yaudah open trip aja nih, kalau liburan private tuh jangan gitu. Karena setiap orang tuh pasti ada tujuannya sih Kak kalau liburan tuh gitu. Mereka tergantung emang goalsnya tuh mau cari apa. Cuman kalau kita menjelaskan dari dua sisi pandang ya, biar presisi gitu. Yang pertama sih Kak, kalau misalnya kita private liburan, otomatis secara kelebihan itu lebih fleksibel ya, dari waktunya, dari memang transportasinya pengen yang seperti apa, pengen kemananya itu lebih ya, lebih jalannya itu seperti apa, itu lebih pilihan kita. Dan memang suasananya itu bisa lebih kekeluargaan gitu, private. Nah kalau open trip sendiri itu kelebihannya adalah biaya, terus juga transportasi, akomodasi dan sebagainya itu kan diatur oleh pihak yang menjadi pihak ketiga, misalnya kayak travel ya atau tour and travel gitu. Itinerary-nya disiapkan. Jadi kalau itinerary itu adalah jadwal-jadwal nih Kak. Oh misalnya kalau mereka liburan di jam sekian udah harus standby ke sekian ya. Nanti kita tour ke sini ya. Nanti kita tour ke sini, itu diatur oleh itinerary. Tapi open trip sendiri itu juga memang menjual ya, saat ini menjual beberapa paket. Yang pertama, paketnya itu ada paket private liburan. Jadi memang kalau klien pengen keluarganya di handle sama kita untuk program private liburan, itu bisa juga Kak oleh kita yang open trip. Jadi nanti kita tinggal bikin itinerary dan memang gimana sih kemauan calon klien nih gitu ya, mereka tuh pengen liburan seperti apa, nanti kita akan konsepkan nih, akan susukan itinerary yang memang sesuai dan transportasi yang memang nyaman. Adapun yang memang dibuat programnya secara umum, jadi kayak kita open trip liburan khusus Hari Pendidikan Nasional misalnya, tur kesekian, terus kita sosialisasikan nih ke sekolah-sekolah dan sebagainya, sekolah-sekolah mau ikut, dan biasanya itu digabung sih Kak, satu sekolah dengan sekolah lain gitu. Itu sih Kak.
0: Jadi memang kembali lagi tergantung kitanya maunya yang gimana gitu ya liburannya gitu ya Kak Verla, tergantung ke kita lagi. Betul, nih teman di Pro 2. Nah biasanya nih Kak, mungkin ada juga beberapa orang yang baru nemu bagaimana dia mau liburan, kayak holiday style-nya tuh baru nemu beberapa kali gitu setelah liburan. Nah kalau dari Kak Verla sendiri ada gak sih Kak caranya supaya mungkin kita bisa tahu kayak oh ternyata kita tuh cocok ke liburan yang seperti ini atau yang seperti itu. Nah gimana caranya tuh Kak Verla?
4: Oke. Kalau ini tuh kan Kak, secara tupoksi kalau di perusahaanku ya, ini kan adalah tugasnya TL, tour leader atau tour guide. Nah, kenapa khususnya perusahaan kami itu khususnya untuk tour lokal ya, ada ziarah, ada tur-tur ke tempat-tempat memang liburan, wisata dan sebagainya, itu kami menerapkan visi misi untuk gimana klien itu tidak lupa memori perjalanan mereka. Nah, artinya ketika kita menyusun itinerary ya Kak, itinerary kita itu pasti membriefing, atau TL-TL yang berpengalaman itu untuk bisa menceritakan, misalnya kita datang ke museum mana gitu ya kak. Nah kita menjelaskan gitu sejarahnya seperti ini, adapun yang misalnya kita wisata ya kak ke Bali atau misalnya ke Jogja nih gitu, dengan memang katakan kental ya budayanya di sana gitu. Nah kita juga akan paparkan gitu kak, gimana kalau liburan ke sana itu apa aja sih budayanya, gimana sih potensi market researchnya, karena nggak sedikit juga sih kak orang-orang yang memang sengaja liburan itu untuk mencari inovasi ya, inovasi buat ada bisnisnya, ada inovasi emang buat lebih mengembangkan ekspansi bisnisnya itu ada gitu. Sehingga memang tugasnya TL nih untuk menjelaskan setiap datang ke sini. Nah nanti biasanya itu kan akan ada kesan-kesan ya kak. Biasanya perusahaan kami itu memberikan G-form yang isinya memang kesan dan pesan. Nah biasanya kami akan menanyakan apakah tour atau liburan kali ini atau program kali ini sesuai nggak ya bahasanya sama DNA-nya mereka atau hobinya mereka gitu. Okay. Nah kalau misalnya sesuai, biasanya itu akan kami jadikan sebuah database ya, database buat perusahaan. Oh kalau orang yang segmentasinya seperti ini, karakteristiknya seperti ini atau berasal dari seperti ini, oh rata-rata sukanya liburan yang seperti ini. Sehingga adapun potensi-potensi yang harus kita gali adalah membedah ya, membedah setiap tempat-tempat yang mau kita kunjungin itu, kita harus paham banget sih kak sejarahnya, terus juga harus paham banget di sana tuh keunggulan-keunggulannya apa saja sih, kenapa kita harus memilih destinasi wisata ke sana gitu di saat hari itu gitu. Nah itu sih kak yang memang menjadi tajamnya kita, dan itu udah harus menjadi, menurutku udah harus menjadi salah satu tugas ya untuk tour and travel, bikin orang itu menemukan passion atau kesukaan ketika mereka liburan gitu. Oh, aku sukanya liburan ke sini, aku sukanya liburan ke sini gitu. Seperti itu sih, Kak.
0: Tapi

0: travel kami gitu. Memang travel kami itu secara tour lokal itu masih sistemnya jiarah. Jadi memang belum open trip yang memang handle study tour sekolah itu belum, atau handle memang klien-klien untuk mereka private ya, private di mana mereka liburan. Nah, tapi ini pandangan ya, mungkin pandangan atau yang sudah pernah kita susunkan gitu, karena kita itu tour and travel itu ke umroh dan lokal ziarah. Biasanya untuk sejauh ini di travel kita itu open trip itu mengikuti Kak, mengikuti daripada itinerary yang ditetapkan. Karena memang programnya itu masih satu nih Kak. Masih satu di mana programnya itu bersifat kalau misalnya kita mau ziarah A, ya A gitu Kak. Jadi bukan memang program yang bersifatnya open trip untuk private gitu.
1: Jadi udah udah ketahuan satu tempat gitu ya Kak Feral ya kalau untuk sekarang ya.
0: Betul. Nah, namun balik lagi tadi saya katakan untuk emang tugasnya tour and travel terkhususnya memang open trip lokal ya, biasanya mereka akan membuat program-program tersendiri. Bahkan memang tour and travel ini menghandle juga sih Kak, kayak emang orang yang pengen private liburan ya gitu, yang memang pengen gak mau ribet gitu, pengen segala akomodasi transportasi juga emang jadwal pemberangkatan mereka itu bisa dihandle misalnya oleh tour and travel itu bisa gitu. Nah, kalau misalnya kita ada klien yang dikatakan memang pengen private liburan itu bisa Kak, dalam artian karena mereka sistemnya private, itinerary itu hanya sebatas panduan atau hanya sebatas ajuan. Ketika klien melihat, enggak deh, saya pengen nambah ke sini, bisa nggak ya di waktu sekian? Saya pengen beli oleh-oleh di waktu sekian, itu bisa banget gitu Kak. Nah, ini untuk jawaban di tour lokal. Tapi kalau untuk di tour umroh, ya kayak di tour umroh, ini kebetulan kita kan destinasi wisata ya, berbicara kalau kami itu ada di tour umroh, khususnya untuk di travel kita gitu ya, memang ada itinerary nih Kak, waktu di tour travel and umroh gitu ya, dan ini umum gitu, ini semua nyampur gitu ceritanya. Tapi ketika ada tambahan waktu gitu, spend waktu, oh saya pengen kesini deh, pengen oleh-oleh dulu deh, pengen beli oleh-oleh dulu, pengen ada waktu kesini dulu deh. Itu kalau misalnya melihat, tour leadernya melihat, oh ini masih ada waktu panjang nih, itu akan diupayakan Kak gitu, akan diikuti kemauannya dari customer gitu ya, ketika ini terjadi di umroh gitu. Nah, ini sedikit aja sih Kak penjelasan. Jadi kalau tour and travel kita itu sebenarnya fleksibel gitu sih Kak, lebih fleksibel maunya klien seperti apa. Adapun kalau misalnya open trip yang umroh itu kalau ada waktu kita melihat rasionalitas, oh masih ada waktu nih, itu kita ikutin gitu Kak. Itu kita ikutin kemauan customer, diantar juga gitu. Misalnya beli oleh-oleh umroh dan sebagainya, dan hal-hal demikiannya gitu. Tapi kalau tour lokal sejauh ini kan kami masih ziarah aja nih Kak gitu. Belum buka program-program liburan yang lain. Insya Allah nanti akan kita buka program-program liburan yang lain. Itu masih berdasarkan itinerary satu gitu. Karena memang subjek wisatanya juga memang satu gitu Kak, tidak banyak gitu tournya. Seperti itu sih Kak.
1: Oke, pokoknya tadi yang penting adalah komunikasi ya Kak Feral ya pastinya. Betul, ya teman-teman Pro 2 ya. Oke, nah mungkin terakhir nih dari Kang Feral juga nih, kalau misalkan teman Pro 2 pengen ngerencanain next trip-nya nih Kak, tapi kayak masih bingung gitu harus mulai dari mana sih kalau kita mau mulai untuk bikin rencana trip kita, itu kalau dari Kak Feral ada tips and trick-nya gak sih Kak?
0: Oke, sebelumnya izin juga Kak, kebetulan aku juga sering handle event organizer, jadi memang katakan beberapa event-event itu kan ada tournya.
1: Benar.
0: Nah, misalnya kami yang memang di PCLO bisa ada sedikit cerita juga menyusun beberapa konsep gitu Kak. Nah, untuk open trip ini biasanya memang harus konsultasi Kak. Gini, ada kan klien yang memang eksistensialnya itu ketika liburan, bahkan bukan hanya semata liburan Kak, mereka itu ingin mencari tempat vendor untuk mereka apa namanya party gitu ya, untuk emang bisnisnya. Ada juga yang emang sengaja survei Kak, survei buat gathering dan sebagainya. Otomatis itu kita harus menyesuaikan nih kebutuhan daripada klien gitu. Oh, kalau liburannya sekian, kita nggak akan perbanyak turnya, tapi kita akan memperbanyak bagaimana mengenal destinasi satu wisata itu tuh optimal gitu Kak. Gitu. Nah, nanti biasanya kita akan ada penawaran mau berapa hari gitu, mau berapa hari dan sebagainya. Nah, adapun juga ada ya kalau sekarang anak-anak Gen Z gitu ya, kalau tur lokal

0: kan mereka liburan-liburan itu banyak pengen healing. Enggak sedikit juga yang pengen berfokus liburan tuh outdoor gitu. Sehingga terkadang kalau permintaan yang outdoor itu lebih banyak, Kak, dari rentetan itinerary-nya. Iya, misalnya contoh pengen ke Pangandaran, nanti pengen ke pantai ini kan rentetan itinerary-nya padat ya gitu. Nah, sehingga itu akan kami tanya kira-kira untuk apa tujuannya? Oh, untuk pure liburan gitu. Untuk memang bahasanya healing. Oh ya udah, berarti tugas kita adalah memberikan visual liburan yang memang tidak terlupakan untuk mereka gitu. Mengenalkan juga kekayaan-kekayaan di sana gitu ya, memperkenalkan juga bagaimana potensi-potensi yang ada di sana gitu. Adapun juga yang mau wisata atau liburan pengen kenal satu daerah gitu, pengen tahu banget budayanya seperti apa. Biasanya ini budayawan gitu ya, Kak. Nah, budayawan, nah itu juga berbeda lagi. Adapun sekolah gitu ya, study tour sekolah kan beberapa tuh ada ke museum, terus abis itu mereka happy-happy main gitu ya. Ada yang ke Dufan, ada yang ke sebagainya gitu. Nah, itu akan biasanya akan kami tanya dulu gitu. Akan kami tanya, biasanya kalau di museum target output yang pengen dicapai dalam tour ini apa aja. Nanti kita akan buatkan gitu, Kak. Nanti akan buatkan, oh nanti TL bisa berfokus seperti ini, koordinasi nih nanti gitu sama tuan rumah dan sebagainya. Adapun satu lagi, Kak, dari hal yang dimana kalau misalnya sekolah gitu, itu kan endingnya tuh mereka habis ketika dari musim tuh main gitu ya kemana. Nah, itu juga kita bertanya gitu, outputnya mau seperti apa, apakah memang setelah mereka belajar menghilangkan penat dan sebagainya, sehingga itu treatmentnya beda lagi. Jadi memang kalau misalnya kita membawa orang atau memimpin tur orang, apapun itu ya, mau liburan atau bahkan umroh sekalipun dan memang ziarah sekalipun, emang harus ada treatment tersendiri sih, Kak. Ada treatment tersendiri, dimana itu juga nggak bisa asal-asalan, dan memang perusahaan juga harus detail gitu, membuat itinerary ini posisi jam sekian harus di mana, posisi sekian harus apa, posisi sekian harus gimana gitu ya, dan bagaimana intinya membuat tour ini tidak terlupakan gitu. Karena market research-nya kan adalah ini kan kita jualan jasa ya, jualan konsep gitu. Berarti kan ketika berbicara tour adalah hal yang tidak bisa dilupakan gitu. Termasuk juga di umroh kami, makanya salah satu fan service tambahan adalah spending time. Kalau misalnya masih ada waktu terus ada yang tambahan pengen dong ke sini, itu kita akan mengabulkan gitu, Kak, biasanya gitu. Oke, Pak, kita walaupun itu adalah paket umum gitu, Kak, bukan private umroh atau private liburan. Seperti itu sih, Kak.
1: Oke, jadi pokoknya tetap memegang bahwa memang liburan ataupun juga pengalaman jalan-jalan itu adalah suatu hal yang akan menjadi core memories ya, Kang Feryl ya. Luar biasa banget, teman Pro 2. Oke, Kang Feryl, terima kasih banyak, Kak, udah sharing di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Kang Feryl sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru nih, apalagi buat teman-teman Pro 2 yang emang pengen liburan. Kalau teman Pro 2 pengen kenal sama Kang Feryl, boleh di-spill nggak sosial medianya, Kak?
0: Boleh, buat Instagram @feralrizkyalambang. Kalau buat apa, LinkedIn itu juga sama namanya. Terus kalau untuk WhatsApp itu ada di bio Instagramnya sih, Kak. Jadi kalau misalnya pengen ada yang konsultasi, nanya-nanya atau mungkin destinasi wisata ya, butuh endorsan atau misalnya promosi, kebetulan karena aku influencer juga, boleh menghubungi yang demikian, Kak, nanti biar kita bisa konsultasi atau bisa sharing lebih lanjut. Itu sih, Kak.
1: Oke, kalau gitu Kang Feryl, terima kasih banyak ya, Kak. Luar biasa banget pagi hari ini, dan pastinya selamat berlibur ya, Kak. Besok udah Senin soalnya, Kak Feryl ya.
0: Iya, Kak.
1: Oke, terima kasih, Kak Feryl. See you, Kak. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah sempat ngedengerin dari Kak Feryl, berarti menurut kamu nih yang bikin kamu itu tertarik open trip atau justru malah bikin liburan sendiri?

0: T5. Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kabarnya nih aktor Tom Francis dikabarkan ikut audisi pemeran untuk James Bond. Jadi dalam film terbaru tentang mata-mata dinas intelijen Inggris yang akan dilaksanakan audisi oleh Amazon MGM Studios. Jadi sumber yang bilang dilansir dari Variety, jadi pelaksana audisi ini tuh menyampaikan bahwa Francis merupakan salah satu aktor yang bersaing untuk menjadi pemeran agen rahasia tersebut. Karena memang dia sebelumnya juga pernah berperan teman produk dalam serial Netflix You, film J. Kelly, dan juga akan muncul dalam The Most Cute Ball. Itu sebuah drama olahraga. Wow, jadi gak sabar nih, nunggu kira-kira nanti yang lolos audisi buat temanan Jameson bakalan siapa ya?

0: Music, your request. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Kamu pertama di Info Pro 2 Senin siang bersama Rayal. Lima penyanyi Henry Muri baru saja merilis sebuah single terbarunya Miss You yang menceritakan tentang rasa rindu dalam hubungan jarak jauh. Single ini juga masuk ke dalam karya terbaru dari Henry Moody yang pertama kali diperdengarkan kepada penggemar pada saat penampilan terakhir tour Sold Out Inggris dan juga Eropa di Kentish Town
0: Forum. Info Pro 2.
2: Netflix mengumumkan bahwa mereka akan mempunyai rencana untuk menggelar tur konser global yang terinspirasi dari film animasi populer dan juga pemenang piala Oscar 2026 K-pop Demon Hunters. Netflix juga menegaskan bahwa proyek ini merupakan sebuah proyek ambisius yang akan menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang dua kali Oscar dengan cara yang spektakuler. Namun hingga saat ini Netflix belum merilis jadwal resmi maupun daftar negara mana saja yang akan didatangi oleh tur tersebut.
0: Info Pro 2.
2: Drake baru saja merilis album terbarunya Iceman setelah berbulan-bulan membangun teaser-teaser bagi album ini. Dan ternyata proyek ini akan hadir bukan sebagai satu album melainkan trilogi yang mencakup Habibti dan Made of Honor dengan total 43 lagu. Di antara ketiganya, Iceman menjadi sebuah pusat perhatian karena memperlihatkan sisi personal dari Drake dan juga termasuk bagaimana ia memproses konflik besar dengan Kendrick Lamar yang sempat mendominasi dunia hip hop sepanjang tahun 2024.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yang teman Prodio pastinya masih dirangkaian Prodio Hit List. Kamu masih bisa buat request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit yang kamu barengan sama Raya Alifa. By the way, di pagi hari ini ada dari Galuh. Hai, halo kakak. Hai Galuh, izin request Sabrina Leonor dong yang haha. Oke, okay. Lagunya spesial pastinya buat kamu ya. Juga dengan Prodio di Prodio Headless kali ini nih, juga ada nih dari Indah, katanya pengen puterin dong lagunya dari Cakrakan, katanya yang hal hebat. Oke, kalau gitu saya puterin lagunya spesial buat kamu ya.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimetilsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimetilsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan

Itu mana Produa pastinya masih bareng sama Raliva di Produa Hitlist di siang hari ini. Ada dari Ayu katanya pengen muterin lagunya dari Stacy Ryan yang Fall in Love Alone. Oke, okay, puterin lagunya spesial buat kamu ya. Dan mau kamu juga teman Produa yang mau request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Santai siang di Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produe

Teman Pro 2 masih barengan sama Reva di Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2 di siang hari ini Raya bakal bacain lagi requestan yang udah masuk ya. Ada dari Kak Yoram Rinaldo. Hai Kak Yoram, aku pengen request lagunya Liodra dong yang Sang Dewi, boleh banget. Dan kirim salamnya buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali, katanya. Oke, lagu ini juga khusus buat Ibu Pendeta Christine Calvin yang tetap semangat dalam pelayanan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Yoram. Dan juga teman Pro 2 di siang hari ini ada dari Kak Zulfikri juga. Hai Pro 2 RRI, request dong lagunya Astrid yang Semusim. Oke. Nah teman Pro 2 di siang hari ini juga mau saya hai ke Lara. Halo Lara, Kak pengen dong diputerin lagunya dari Hon yang Location Unknown. Oke, reputerin lagunya ya. Dan buat teman Pro 2 juga ya, mungkin lagi di jalan, lagi keliling-keliling Bandung, atau mungkin teman-teman dari luar Bandung yang mau pulang nih, Raya juga mau bilang pokoknya tetap harus hati-hati dimanapun kamu berada ya teman Pro 2. Dan pasti masih stay tune, masih di area Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ketemu yang Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah barengan sama Raya Liva dari jam 5 pagi di rangkaian Suara dan juga sekarang di Pro 2 Headless. Habis ini jam 12 bakalan bareng sama Winda di Santai Siang. Kalau gitu, pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you, and also happy weekend. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman Pro 2. Winda Anindita yang nemenin kamu di siang hari ini ya, sampai dengan jam berapa ya aku nemenin kamu? Sampai jam 6 sore pasti dengan lagu-lagu yang easy listening, guys.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM, masih barengan Sawin dan Indita, teman Pro 2 di siang hari ini. Santai siang di hari Minggu ya. Pastinya di si Business Talk kita bakal ngomongin seputar bisnis. Sudah tersambung juga via telepon, teman Pro 2. Kita akan kenalan dulu. Ini ada siapa nih? Bila ya, Nabila sama Wafda ya. Boleh, hai, halo.
5: Halo kak.
4: Halo. Ini berarti ada siapa aja nih di sini? Nabila sama Wafda, betulkah?
5: Betul kak.
4: Betul. Jisa menyusul ya, lagi low katanya baterainya ya. Tapi by the way, Jisa ada di situ juga nggak atau kalian berdua aja?
5: Cuman ada kita berdua sih kak.
4: Oke. Okay. Nah kita bakal bahas mengenai Speaker Vigo, betul?
5: Betul.
4: Apa tuh Speaker Vigo itu? Boleh nggak sih dijelasin? Tapi sebelumnya, sebelum ngejelasin dulu dong, kenalan dulu, kamu mahasiswa di mana sih?
5: Oke, perkenalkan kan, nama aku Nabila Putri Chania. Aku mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, okay. Tepatnya ada di Dago.
4: Okay.
5: Sekarang lagi di semester 2.
4: Lagi di semester 2. Jurusannya apa?
5: Nah, jurusannya pekerjaan sosial.
4: Pekerjaan sosial. Kalau Wafda di mana?
6: Halo kak, kenalin aku Siti Wafda Fisya Syarif, biasa dipanggil Wafda. Aku sama kayak Nabila di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Jurusannya pun kita sama, pekerjaan sosial.
4: Pekerjaan sosial, oke. Okay. Speaker Vigo, ini sebenarnya nama brand apa sih Speaker Vigo? Dan juga ownernya tuh adalah kalian bertiga atau seperti apa? Boleh gak sih jelasin Speaker Vigo itu apa sih?
6: Oke kak, jadi Speaker Vigo ini adalah brand yang kita bangun dari hasil iseng-iseng nih.
4: Oke. Okay.
6: Jadi awalnya tuh kita bertiga tuh apa ya, lagi main biasa aja, kita kan teman rumah gitu ya kak. Jadi kita kumpul-kumpul, terus kita tuh ngerasa gabut, mending ngapain nih ya yang menghasilkan uang. Karena pada saat itu pun kita ingin cari tambah-tambahan uang jajan aja gitu.
4: Oke. Okay.
6: Buat ditambah. Terus, awalnya Speaker Vigo ini kita berawal dari gelang manik-manik kak.
4: Oh, jadi awalnya kayak jewelry kan. Gitu ya, aksesoris berarti kan?
6: Iya, awalnya kita gelang manik-manik, terus setelah berlangsung sekitar 6 bulanan, kita tuh merasa kalau jewelry ini tuh kayak kurang menguntungkan gitu kak. Jadi kita berpikir lagi untuk apa ya yang sekiranya menguntungkan kita. Nah tiba-tiba itu muncul di FYP kita tentang kayak bunga-bunga kawat bulu gitu yang super duper lucu-lucu. Akhirnya kita coba untuk beli kawatnya dan kita coba-coba bikin. Ternyata hasilnya bagus dan kita coba jualin ke teman-teman di sekolah kita. Akhirnya laku dan sampai sekarang tetap berjalan.
4: Oh, nah itu tuh berarti kayak masih tetap di aksesoris berarti?
6: Aksesorisnya kita udah jalan kak, karena kita merasa itu tuh kurang efektif aja gitu.
4: Kurang efektif. Nah ini berarti kayak bulu-bulu itu untuk ditaruh di mana?
6: Ini tuh kita dibikin jadi buket bunga atau bunga-bunga single gitu loh kak.
4: Jadi kayak jadi buket bunga.
6: Gitu.
4: Oh yeah. Oke. Okay. Jadi ini tuh jadi semacam atau semodel buket bunga. Aku belum kebayang nih kawat pakai bulu-bulu jadi apa nih ya. Jadi kayak jadi buket bunga gitu maksudnya.
6: Iya, jadi kawat-kawat bulu itu apa ya? Mungkin bahasa lainnya itu pip cleaner, bisa dicari aja di Google mungkin ya. Itu tuh kawat-kawat bulu yang warna-warni. Itu tuh bisa dibentuk-bentuk kak, jadi bisa jadi bunga, bisa jadi gantungan kunci, bisa jadi hiasan-hiasan lainnya gitu.
4: Oh oke, okay. Kalian suka menghiasnya apa, bunga atau apa, buket bunga atau apa?
6: Kalau kita sekarang khususnya di buket bunga sih kak, buket bunga sama single flower gitu.
4: Oh, itu tuh di biasanya orang yang order itu untuk apa ya? Maksudnya kayak untuk kasih gift wisuda kah? Atau untuk apa mungkin?
6: Ya betul banget, jadi biasa orang-orang order ke kita tuh untuk wisuda, untuk ngasih ke pacarnya mungkin ya, kalau lagi anniversary atau Valentine, atau ulang tahun juga bisa. Terus hari guru itu biasanya sekolah-sekolah mesen ke kita juga.
4: Oh iya nih, aku udah searching nih pip cleaner ya. Jadi kayak bisa dibentukin jadi buket bunga, terus jadi gambar-gambar atau mungkin jadi karakter-karakter lucu gitu ya.
6: Iya betul kak.
4: Wih, keren sekali. Jadi pada akhirnya kalian bikinlah ini gitu ya.
6: Betul. Iya betul banget.
4: Tapi yang paling laris banget itu yang dibikin model seperti apa tuh?
6: Yang pasti itu buket bunga ya kak. Itu biasa kita tuh ada di pinkish buket namanya.
4: Pinkish buket. Buket bunganya kayak mawar kah atau apa bentukannya atau apa?
5: Di dalamnya itu ada dua lili, satu poppy, dua tulip, sama ada hiasan sedikit bunga daisy-nya kak.
4: Wis mantap, keren sekali. Ini butuh ke kreatifan banget berarti ya. Kalian nggak ini ya? Capek nggak sih bikin kayak gitu? Atau happy aja?
5: Kalau dibilang capek enggak sih ya kak, karena kan kita juga hobi bikinnya karena hobi, terus juga menghasilkan uang yang pasti semangat banget sih kak.
4: Yes, bener banget, ini juga ternyata bisa dijadiin gantungan kunci ya.
5: Bisa.
4: Bisa loh, wih seru. Susah gak sih bikin kayak gini?
5: Awalnya sih susah ya kak, karena kita juga awalnya trial-trial buat-buat bunga dan emang hasilnya tidak sememuaskan yang kita kira. Tapi lama-kelamaan setelah kita pelajarin terus-menerus, terus kita ulang-ulangin bikin, hasilnya lumayan sih kak, udah bagus.
4: Bener sih, keren sih. Aku ini sambil lihat di Pinterest juga ya, kayak keren sekali gitu kan. Ini cocok banget buat dikasih hadiah ke pacar kamu gitu ya, anniversary, ulang tahun, ataupun hadiah wisuda. Ini cocok banget ya, buket bunganya tuh buket bunga yang memang abadi gitu, karena gak akan pernah layu ya. Oke deh, luar biasa. Tapi aku penasaran nih, nama dari speaker Vigo itu sebenarnya apa sih? Singkatan kah atau ada filosofinya gak sih?
6: Speaker Vigo itu kita ambil dari nama bintang kak.
4: Oh oke, okay. Bintang namanya Speaker Vigo. Kenapa ngambil dari nama bintang?
6: Kalau gak salah nih ya kak, speaker itu nama bintang yang paling cerah. Jadi kita harapannya bisnis kita itu akan cerah masa depannya seperti bintang itu.
4: Wis, amin ya. Nah, kalau misalkan proses pengerjaan gitu ya, itu prosesnya berapa lama? Terus orang bisa custom gak sih? Kayak aku mau pengen bunga matahari semuanya gitu. Aku pengennya customnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisa gak sih kalau kayak gitu? Atau kalian sudah punya apa yang namanya menu tersendiri gitu?
6: Itu udah jelas bisa banget sih kak. Di kita tuh kelebihannya adalah customer itu bisa request sesuai apa yang mereka mau. Mereka cukup tunjukin foto buket bunga yang mereka mau seperti apa, dan kita bakal usahakan untuk bikin semirip mungkin.
4: Yang paling tersusah saat itu bikin apa?
6: Apa ya?
5: Kalau untuk sekarang sih kita ada di buket harganya 150, itu lumayan besar, ukurannya XXL, dan pengerjaannya juga lumayan lama, hampir seminggu.
6: Karena di situ banyak banget apa ya, bunga-bunga tambahan, hias-hiasan tambahan yang bikinnya tuh lumayan rumit juga sih kak.
4: Betul. Jadi memang butuh ekstra. Ini kalian bertiga yang ngerjainnya atau seperti apa?
5: Kita bagi-bagi tugas kak, jadi ada yang merangkai bunganya, ada yang ngelem bunganya, sama ada yang nge-wrappingnya.
4: Kerja-kerja bagi-bagi tugas gitu ya. Jadi ini adalah brand bertiga ya, Jisa, Wafda, sama Bila ya.
6: Iya betul banget.
4: Oke, luar biasa. Terus selain itu ada rencana lagi gak sih? Kayak aduh aku pengen bikin apa lagi ya kira-kira di Speaker Vigo gitu. Ada gak rencana gitu mungkin selain bikin yang tadi?
6: Mungkin untuk sekarang itu kita lagi kepikiran untuk bunga yang biasa dipakai di nikahan itu. Sekarang kan lagi ada ngetren yang bunga gantung gitu ya kak.
4: Yes, nah, bener.
6: Itu kak.
4: Bener, siapa tahu nanti customernya orang-orang yang mau nikah kan.
6: Banget.
4: Wis, mantap. Jadi kan kayak ada bunga yang memang kayak sekarang kan bukan waktu itu menikahan tuh kan udah enggak musim buket lagi. Jadi kayak yang menjuntai gitu loh kan bunganya ya. Nah, ya, itu loh. Biar abadi bisa disimpan gitu ya. Jadi pakai bahan dari yang kalian bikin gitu kan. Seru banget ya. Itu namanya adalah pip cleaner teman pro 2. Ya tadi aku juga kayak sempat bingung apa sih si pip cleaner itu tuh, ternyata oh kawat tapi ada bulu-bulunya, ini bisa dibentuk-bentuk ya, bisa dibentuk daun, bunga, bisa jadi gantungan kunci juga, bisa jadi karakter binatang dan lain-lain, pita semua bisa ya. Seru.
6: Betul banget kak.
4: Itu kan kayak ini ya sih, kayak kan itu kan kawat. Kalian kan kalau misalkan bikin super banyak gitu ya, lecet-lecet nggak sih tangan? Penasaran aku.
5: Masih lecet.
6: Kita selalu sedia hand supply sebelum bikin bunga.
4: Nah itu pasti kan kayak agak sedikit nusuk-nusuk, bener nggak sih karena kawat kan? Oke, okay. Seru banget. Nah, ini kan berhubung si ownernya ini, brand ini udah 3 orang. Untuk strategi marketingnya, untuk dari manajemen kaliannya, itu susah gak sih gitu kan? Di 3 kepala kan pasti berbeda pendapat tuh. Gimana tuh, Kak?
6: Pasti ada aja sih, Kak. Kayak kita tuh berbeda pikiran. Kayak kita juga untuk ngatur waktu, apa ya, ngerjain buketnya itu bareng-bareng tuh susah banget. Soalnya kan kita kampus juga beda-beda gitu. Kita berdua sama Jisa itu kampusnya beda. Jadi kesibukannya pun berbeda gitu. Jadi ada kalanya kita juga kayak mungkin sedikit berdebat soal pengerjaan, terus masalah pembagian apa ya, job mungkin ya. Kita kayak bil bagian apa, aku bagian apa, Jisa bagian apa. Nah, sekarang tuh paling kesusahannya di situ aja sih kak, kita tuh
4: benar. Jadi harus tiga-tiganya terbuka pikirannya gitu ya, jangan sampai berantem. Oke, tapi nih hal yang paling menyenangkan banget dari bisnis kalian tuh apa sih?
6: Hal yang paling menyenangkan tuh ketika kita mendapatkan respon yang baik setelah customer itu beli bunga di kita. Jadi biasanya kita suka tanyain juga nih ke customer, gimana hasil bunganya, suka apa enggak. Kalau misalnya mereka tuh kayak jawab dengan excited, kayak lucu banget bunganya, bagus banget bunganya, itu tuh bikin kita tuh kayak merasa bangga gitu kak, sama diri kita sendiri.
4: Bener ya, apalagi kalau misalkan customer udah nge-review kayak ih bagus banget gitu ya, udah ngasih testimoni, itu kan happy sekali gitu kan.
6: Iya, betul.
4: Tapi ada challenge gak sih, ada tantangannya tersendiri gak sih dengan bisnis kalian saat itu? Terus juga pernah gak sih kayak ada sesuatu gitu yang menjengkelkan mungkin dari customer atau apa?
6: Kalau menjengkelkan sih apa ya, kadang suka kesel aja gitu kak, kalau misalnya ada customer yang minta buket atau mesan buket itu hamin satu gitu. Padahal
4: buru-buru ya.
6: Padahal di IG kita tuh udah ada announcement kalau pengerjaan buket itu di 2-4 hari.
4: Tapi kalau kayak gitu, kayak dianya pengen cepet, diterima nggak?
6: Tetap diterima, tapi ada rush fee-nya kak.
4: Okay, jadi kayak lebih harganya jadi gedein kali ya.
6: Iya, betul.
4: Oke, okay, price listnya berapa sih? Kepo nih.
6: Untuk price list di single kita paling murah itu ada dari 10.000 sampai 25.000. Untuk buku itu di harga 27.000 sampai 150. Untuk saat ini, tapi kita juga masih mau mengembangkan buket-buket yang baru juga.
5: Jadi ditunggu aja.
4: Ditunggu aja ya. Kalau misalnya pengen ngeliat juga portofolionya bisa ke mana, media sosialnya mungkin Kak?
6: Bisa langsung aja ke Instagram kita @speakervigo. Di situ udah lengkap banget mulai dari portofolionya dan price listnya juga udah ada.
4: Oke deh. Terakhir nih, harapan kalian untuk Speakervigo ke depannya apa?
6: Harapannya semoga bisnis kita ini makin lancar jaya-jaya, makin banyak duit, dan semoga kita juga cepat punya toko ya, supaya bisnis kita ini makin lancar lah gitu.
4: Oke deh, sukses ya buat kalian bertiga ya, lancar-lancar terus usahanya, terus juga dikembangkan terus, dan pokoknya mengalir terus rezekinya ya. Terima kasih banyak Speakervigo buat sharing, ngobrol-ngobrol seru di Pro 2 di siang hari ini, teman Pro 2. Sekali lagi jangan lupa kamu untuk follow Instagramnya di @speakervigo ya. Terus juga TikTokan gak?
6: Ada TikToknya juga sama @speakervigo.
4: Oke deh, di follow juga teman Pro 2. By the way, thank you banget ya, ada Bila sama Wafda. Salam juga buat Jisa nanti ya. Thank you so much untuk kalian ngobrol-ngobrol seru di Santai Siang kali ini di Pro 2. Next semoga bisa ngobrol langsung ke studio ya. Ditungguin nih. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang. Bye-bye.
6: Terima kasih. Selamat siang.
4: Yes. Itu dia teman Pro 2, ngobrol bareng sama Speakervigo, bareng sama Winda Nindita. So, buat kamu ya, masih aku yang nemenin kamu, tapi nanti di jam 1 aku gak akan sendiri guys. Kira-kira ada siapa? Tungguin aja ya.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Hai Kak Nadif, ceritain dong behind the song dari lagu Penjaga Hati.
1: Penjaga Hati adalah surat cinta terbuka yang akhirnya gue rilis di bulan Juni kemarin.
0: Wah, lagu Penjaga Hati itu emang indah banget Kak, tapi vibesnya kok kayak patah hati sih Kak?
1: Gue rilis Penjaga Hati juga setengah hati karena gue baru patah hati juga. Sebetulnya relate juga. Tapi lagunya harus tetap rilis karena gue merasa gue harus menyampaikan sesuatu. And I think that's pretty much behind Penjaga Hati.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: melukis yes. bayangmu by Adera nih teman Pro 2.
1: Iya, benar. Aduh, siang-siang Dinda udah ngajakin galau gimana sih?
0: Iya, gimana ya? Siang-siang udah lagunya galau aja. Padahal ini lagi long weekend
1: bener,
0: ya Winda.
1: Bener banget gitu kan. Kita tuh udah ngerasain long weekend dari hari apa ya? Kamis,
0: hari
1: Jumat,
0: Kamis,
1: Sabtu, Minggu.
0: 4 hari. Wow, masuk kerja, masuk sekolah cuma 3 hari doang.
1: Bener,
0: ya ampun.
1: Bener banget. Dan memulai aktivitas lagi di besok hari Senin, guys.
0: Hari Senin ya? Aja. Kamu udah kemana aja nih teman Pro 2? Yes,
1: bener banget.
0: Masih
1: hari
0: di...
1: Senin macet gak sih?
0: Besok? Iya. Apalagi besok kan... memulai hari semua orang aktivitasnya di hari Senin.
1: Bener,
0: ya karena 4 hari
1: juga kita sedang menantikan kemenangan Persib
0: yes,
1: gitu kan di sore
0: nanti malam ya
1: hari, nanti malam kita deg-degan gitu kayak semoga menang karena akan ada konvoi lagi.
0: Iya, siap-siap nih. Kira-kira kamu mau ikutan atau di rumah aja nih toh?

0: Pro 2.
1: Aku sih Boboto sih ikutan sih.
0: Sambil ditemenin juga sama Winda di 96 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dinda nemenin kamu sampai jam 2 siang.
1: Oke, nanti juga akan ada informasi menarik buat kamu. So, stay tune.

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Wow.
2: Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI Radio Piala Dunia 2026.

0: Calon Pro 2, yes. Kemarin siapa nih yang udah menanti-nantikan music video klipnya NPD ya?
1: Bener banget.
0: Boy group terbaru
1: oh
0: Indonesia.
1: My God, Kevin, terus juga ada Kak Iyo, sama ada si Adik. Itu emang lucu banget ya MV-nya. Bener. Ya. Aku juga tadi sempat lihat juga. Banyak influencer juga loh yang ada di MV itu loh.
0: Iya, gak nyangka ya.
1: Ada
0: konsep,
1: Reza Candika juga
0: konsep
1: loh.
0: Konsep videonya menggelegar fenomenal gitu ya,
1: yes,
0: NPD ini. Apalagi kemarin NPD ngerilis Sempurnanya Aku itu langsung meraih ratusan ribu penonton nih teman Pro 2. Hanya dalam 2 hari itu udah ratusan ribu ya yang nonton. Apakah kamu salah satunya yang kemarin juga mantengin? Di MV Sempurnanya Aku ini konsepnya mereka bikinnya dengan santai tapi pakai komedi-komedi khas anak muda masa kini ya. Ya selaras sih sama konsepnya NPD ya Winda, yang absurd,
1: betul.
0: Humoris ya kan. Apalagi adegan-adegannya itu banyak banget yang cringe gimana gitu ya.
1: Benar banget, tapi aku suka banget sih sama ketiganya gitu ya. Mereka tuh emang kayak cocok banget untuk NPD tuh, mereka cocok gitu.
0: Iya keren banget sih, tapi emang ya teman Pro 2 kalau misalnya udah dengerin lagu ini tuh berasa iya udah deh kayaknya emang aku yang pantas buat kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Berakhir sama by Eklat Story Fat Caleb J. Tapi jangan sampai liburan kamu juga berakhir sama cuman rebahan aja di rumah doang.
1: Yes, benar banget. Tapi sekarang ya, maupun kita lagi di rumah atau lagi ngapa-ngapain, lagi rebahan doang, bisa ngasilin cuan, apalagi kalau misalnya kita produktif di media sosial.
0: Bener banget.
1: Contohnya kayak jadi affiliate.
0: Oh, affiliate ya, affiliator.
1: Itu kan kayak kita cuma rebahan aja di rumah gitu kan, tapi kita posting sesuatu, terus kayak kita posting produk misalnya ada yang beli di keranjang kuning kita, dapat cuan guys.
0: Lumayan juga enggak sih?
1: Bener.
0: Apalagi modal, ya udah modal HP, ngonten di rumah doang bisa jadi duit gitu.
1: Nah, cuman modal emang followers kamu harus banyak dan kamu harus terkenal aja sih.
0: Bener sih. Tapi selain itu juga Winda, kalau misalnya belum punya produknya ya, kamu juga bisa nih nyobain bikin kerajinan-kerajinan tangan nih Taman Pro 2. Yeah. Apalagi kan di YouTube tuh banyak banget ya tutorial-tutorialnya. Tinggal pilih nih, mau bikin gantungan kunci, mau ngerajut tas, atau mau bikin frame-frame cantik ala-ala DIY gitu. Biasanya kan buat DIY kado ultah doi ya, lumayan gak sih kalau misalnya kita emang bikinnya emang dari nol, dari awal banget ya bikin kerajinan tangannya. Siapa tahu kamu juga bisa ngasilin cuan nih dari itu, ya kan?
1: Betul.
0: Tapi selain ngasilin cuan nih Taman Pro 2 dan juga Winda, buat kamu juga yang bosen kayaknya di rumah doang nonton drakor, udah kayaknya tuh kepala tuh udah berat banget nunduk doang ya kan, sambil gak sabar nungguin episode selanjutnya dari drakor kamu, cobain deh kamu mulai ambil buku-buku yang kayaknya udah lama banget deh di rak buku kamu beli. Betul. Doang gak dibaca ya kan, cobain deh baca bukunya kan, sambil duduk di sofa rebahan atau sambil duduk di atas sofa gitu ya.
1: Yang pastinya kita harus produktif gak sih? Gerak ya.
0: Gerak, jangan sampai gak gerak. Jangan sampai liburan kamu ya udah malas-malasan aja di rumah. Jangan ya Taman Pro 2.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John, saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya ha, di pangkuan?
1: John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah dipangku.
5: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak kerasa ya Dinda.
1: Iya, udah mau jam 2 aja nih.
0: Dan
1: ya,
0: yang pastinya kalau di jam 2 ini, di hari Minggu pastinya kita bakal simak
1: chart top 20 Indonesia. Siapa tahu lagu-lagu favorit
0: Indonesia
1: kamu
0: dan juga barat ya, langsung yes, dari Pro 2 Jakarta.
1: Siapa tahu
0: ya,
1: lagu-lagu favorit kamu ada di situ, teman Pro 2. So pantengin terus ya di 96 FM, teman Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

0: edisi 17 minggu lalu, itu dia Raimla Ode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raimla Ode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

0: posisi 9 minggu lalu itu dia Mahal Ini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau nggak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal Ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahal Ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal Ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal Ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: ya, bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman perdua ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, yuk kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19, Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi 9, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD, Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini, Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

Hai, udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Shilon Seven, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

0: Siang Tema Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, Teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe Teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro
0: 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Made of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya Teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, Teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: trouble, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Lagu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisandar melanjutkan weekend kali ini. So,

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di jam 16.30 Sore Ceria masih nemenin kamu bareng sama Winda Indita ya. Kita sudah kedatangan tamu spesial di studio Pro 2. Ada siswa-siswa ya, pelajar. Ada Adinda Fatiha Safira dan juga ada Alfi Tova Isfalah Dinur ya. Hai hai, selamat sore. Halo, apa kabar?
4: Baik, Kak.
3: Hai, aku panggil siapa? Adinda, well, Dinda ya, Adinda. Dinda, Dinda sama siapa panggilannya?
4: Alfito.
3: Alfito ya. Oke, okay. Dinda sama Alfito. Kalian sekolah di mana?
4: SMA Negeri 22 Bandung.
3: SMA Negeri 22 Bandung. Ini bakal ada acara ya. Oke, okay. Berarti kalian dari perwakilan OSIS kah atau apa?
5: Bukan kak, kami dari panitia acara itu sendiri.
3: Oh, dari panitia acara. Kalau Adinda sebagai apa Adinda?
5: Saya sebagai ketua PJ-nya.
3: Ketua PC?
5: PJ.
3: Oh PJ, PJ itu ya. Berarti apa?
5: Penanggung jawab.
3: Penanggung jawab, oh, ketua penanggung jawab Adinda. Terus juga kalau Alfito sebagai apa?
4: Lebih ke penanggung jawab ekonomi angkatan. Cuman khususnya kalau di sini tuh bisa disebutnya humas kali ya.
3: Oh humas, oke. Okay. Jadi bakal ada acara di SMA 22 ya.
4: Iya betul.
3: Yaitu musikalisasi puisi 3.0. Wow, berarti itu udah yang ketiga.
4: Betul.
3: Oke, okay. Kapan tuh acaranya?
5: Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026.
3: Oh, hari Sabtu depan berarti. Betul. Ya, tanggal berapa?
5: 23
3: Mei. Ini adalah berarti 3.0 yang ketiga, musikalisasi puisi. Boleh gak sih dijelasin apa sih sebenarnya musikalisasi puisi itu? Ini event apa nih di SMA 22 nih?
4: Oke, okay, baik. Musikalisasi puisi ini merupakan kayak kegiatan alih wahana di mana suatu puisi ini diubah fungsi menjadi kayak suatu musik. Nah itu tuh kita mengambil sastrawan dari angkatan 66. Nah bagaimana caranya kayak kita tuh mengkolaboratifkan pembelajaran bahasa Indonesia, seni budaya dan ekonomi menjadi sinergi gitu.
3: Okay.
4: Sehingga dihasilkanlah musik yang berasal dari puisi gitu.
3: Berarti kayak musik yang dihasilkan dari puisi.
4: Betul.
3: Berarti itu tuh kayak sebenarnya musik sebenarnya atau sebenarnya puisi yang dijadikan musik.
4: Puisi yang dijadikan musik.
3: Oke.
5: Okay. Jadi kami menciptakan lagu-lagu dari puisi angkatan 66, sastrawan angkatan 66.
3: Sastrawan angkatan 66 nantinya dinyanyikan berarti.
4: Betul.
3: Oleh siapa?
5: Oleh murid kelas 10 SMA 22 Bandung.
3: Oh, oleh teman-teman di SMA 22 ya. Baru di apa yang namanya tuh di jadikan event di panggung. Betul. Besar di stage untuk menyanyikan lagu dan itu berasal dari si puisi. Betul. Ih, keren sekali. Ini yang ketiga berarti angkatan keberapa tuh?
5: Baru mulai ketiga kok. Yeah. Angkatan ketiga kami.
4: Dan ini tuh salah satu acara yang rutinitas lah, rutin di 22 itu yang tergolong cukup sukses.
3: Okay.
4: Dan alhamdulillahnya kita munculkan acara yang gimana lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
3: Nanti akan ada gebrakan seperti apa nih? Akan ada apa nih yang hebohnya nih?
5: Nah, yang membuat Muspus 3.0 ini beda dari tahun sebelumnya karena pertama kami itu mengambil tempat di luar sekolah, Kak.
3: Oh, di mana?
5: Di gedung auditorium Telkom University.
3: Oke. Oke. Jadi kayak di luar sekolah. Betul. Di gedung auditorium. Terus
5: penontonnya itu lebih banyak. Jadi kami tuh melibatkan 522 siswa dan ada penontonnya itu sekitar 1.400.
3: Umum berarti boleh nonton. Betul. Oh, keren. Nanti si acaranya ada apa aja selain musikalisasi puisi? Ada gestar kah atau ada apa?
4: Nah, untuk gestar sebenarnya bintangnya itu sendiri siswa-siswa itu sendiri. Nah, namun tidak hanya ada musikalisasi puisi, tidak hanya sebatas musik lah istilahnya, tidak hanya sebatas nyanyi, tapi kita tuh menambahkan dramatisasinya dengan cara ada pertunjukannya di sana.
3: Oh, pertunjukan apa, drama atau seperti apa?
4: Seperti background dancer lah istilahnya, supaya kayak audiens itu terbawa suasananya.
3: Oh, jadi ketika membawakan satu puisi yang dijadikan lagu, ada ilustrasi-ilustrasi background dancernya gitu yang menambah rasa atau feel itu dapat banget. Betul. Gitu. Wow. Kebanyakan puisinya tentang apa sih?
5: Temanya itu kita belajar jatuh cinta, Kak. Jadi mencintai sesuatu, ada yang mencintai kehilangan, ada yang mencintai diri sendiri.
3: Banyak. Jadi pokoknya tentang cinta, love gitu kan. Seru banget. Kalau teman-teman dari angkatan kalian ada enggak sih yang kayak masukin puisinya gitu?
5: Oh enggak, Kak. Kalau puisinya itu kami semua ambil dari karya sastrawan 66 itu untuk lagu originalnya. Nah, setiap kelas itu membuat minimal dua.
3: Dua puisi.
5: Dua lagu ya.
3: Oh, dua puisi. Lagu. Ya. Dua lagu dipuisiin gitu.
5: Betul.
3: Atau puisi dilaguin.
5: Puisi dilaguin.
3: Puisi dilaguin. Jadi dalam kelas tuh membuat dua puisi yang nantinya akan dilagukan.
5: Mengambil dua puisi.
3: Mengambil dua puisi dari sastrawan
5: Angkatan 66
3: betul. Untuk nanti dijadikan musik. Jadi setiap kelas tuh ada perform gitu.
5: Betul. Nah, selain itu juga kami ada cover puisi dari kakak kelas kami sebelumnya. Tuh, mereka itu mengambil dari angkatan 45. Sastrawan angkatan 45.
3: Gitu. Tapi kalau misalkan dari kaliannya sendiri itu ada enggak sih yang bikin puisi?
5: Ada, Kak, tapi tidak untuk ditampilkan di musikalisasi puisi ini sekarang.
3: Oh gitu. Karena yang ditampilkan yang sastrawan-sastrawan yang angkatan 66 itu ya. Seru banget ya. Jadi ini tentang musikalisasi puisi 3.0 yang mana puisi-puisi yang diambil dari sastrawan gitu ya dijadikan lagu, dirasakan feel-nya dengan ada latar dance-nya ya yang menjadi nambahin dramatis gitu kan. Wow, seru. Terus selain itu akan ada acara lagi kah? Talk show atau apa enggak ada?
5: Oh, enggak, Kak. Tapi tiap kelasnya itu nanti mereka akan membuat videotron. Jadi di videotron ini mereka akan menampilkan drama yang nanti diwarnai dengan puisi dan koreografi yang akan ditampilkan secara live.
3: Gitu. Jadi setiap kelas itu ya. Betul. Nah, kalau kalian-kalian ini kan sebagai penanggung jawab panitia ya. Berarti sekarang lagi hektik-hektik banget dong. Apa aja persiapannya nih sekarang? Lagi persiapan apa aja?
4: Kalau untuk persiapan di sini mungkin salah satunya pasti berkaitan dengan gimana cara kita nutupi RAB-nya gitu. Rancangan anggaran biaya yang pasti kita tuh idealis untuk gimana caranya supaya penampilan ini mewah gitu, megah,
3: elegan gitu ya.
4: Terus nah, yang pastinya kami berjuang lebih ke
5: bagaimana yang, cara membuat Muspus 3.0 ini tuh lebih berkesan gitu,
4: iya gitu.
5: Karena ada gebrakan juga
4: terutama di bidang manajemen keuangan sih itu. Ditambah yang pastinya nanti itu kan ada videotron. Nah, kita pingin banget memaksimalkan supaya videotron itu tampilnya maksimal lah gitu. Nah, jadi kayak kita sebagai ya, monitoring lah ya. Gimana supaya tetap on the track gitu loh istilahnya gitu sih.
3: Tetap on the track ya. Seru banget. Nanti kita bakal balik lagi. Mungkin aku akan satu lagu dulu ya. Nanti juga kalian misalnya mau ada mau nambahin boleh, kamu mau tanya-tanya juga teman Pro 2 boleh, karena ini juga untuk umum ya. Bisa nonton juga, bisa ikutan juga. So, ada satu lagu dulu deh buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune only on Nantiska FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Seru banget ya ngobrolnya tentang musikalisasi puisi 3.0 dari SMA Negeri 22 bersama Adina dan juga Alvito ya, sebagai panitia yang saya lagi hektik-hektiknya teman Pro 2, karena juga acaranya sebentar lagi ya, di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 gitu. Acaranya ini bakal berlangsung di auditorium
1: Damar
0: di Telkom ya. Telkom University teman Pro 2. Dan tadi udah dibahas banget mengenai acaranya akan seperti apa, terus juga diharapkan juga yang nonton juga pastinya akan lebih banyak, karena tempatnya juga bukan SMA 22, tapi di auditorium memang menjangkau banyak orang gitu kan ya. Oke, terus yang menarik perhatian juga nih, ada yang tanya kayak untuk umum bisa gak sih, terus diberbayar gak sih. Nah boleh nih diceritain, tadi kan untuk umum boleh ya.
1: Boleh.
0: Nah tapi kalau untuk umum kayak ada price atau harga tiketing gak sih? Boleh.
2: Nah untuk tiket itu sebenarnya kami meniadakan tiket. Nah cuman karena ini tuh pembelajaran kolaboratif dengan ekonomi.
0: Oke.
2: Okay. Kayak kita tuh belajar gimana cara menutupi biaya produksi, gimana cara kita memanajemen suatu keuangan. Nah, dari itu kita tuh mengadakan yang namanya merchandise. Dimana kayak kita tuh menjual merchandise. Ya.
1: Yang nanti keuntungannya itu kami pakai untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan produksi selama perjalannya musikalisasi puisi ini kan.
0: Oh nah, gitu. Jadi merchandise-nya juga benar-benar kayak DIY dari betul. Teman-teman di kelas ya. Ada yang bikin tote bag, ada yang bikin bucket flower. Jadi yang pastinya dengan harga berapa tadi? 29.500 kita bisa dapetin kayak tote bag atau apa, ditukar sama tote bag dan juga nonton per sesinya. Itu sesinya tuh ada berapa kali sih?
2: Ada 3 kelas.
0: 3.
1: 4 sesi.
0: Oh, 4 sesi. Oh,
1: ada 4 sesi. Sesinya itu 3 kelas.
0: Ya, jam-jamnya berapa aja? Jam berapa aja?
1: Untuk sesi 1 itu dimulai dari sekitar jam 7
2: jam 8.
1: Jam 8
0: pagi?
1: Jam 8 pagi betul.
0: Sampai jam?
1: Sampai terakhirnya itu di sesi 4 jam 3 sore.
0: 3 sore. Tapi bisa enggak sih? Berarti kita per sesi ya nontonnya, misalnya bisa sesi 1, sesi 2, sesi 3 gitu ya. Sampai sesi 4 ya.
1: Tergantung merchandise-nya, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Tergantung merchandise-nya kita belinya yang mana.
1: Betul.
0: Dan nanti akan diarahkan ke sesi yang mana, nontonnya jam berapa.
1: Betul.
0: Wow, seru. Ada media sosialnya nggak sih biar bisa kepo ini?
1: Ada, Kak. Kami itu punya Instagram panitia besar, juga tiap kelasnya juga punya Instagram musikalisasi puisi sendiri.
0: Oh, namanya apa? Boleh disebutin?
1: Untuk yang panitia itu musikalisasi puisi 3.0.
0: Musikalisasi puisi 3.0 itu ya, di Instagramnya. Jadi semua update informasi ada di sana ya. Jadi untuk umum daftar juga, daftar berarti atau registrasi atau apa yang kalau misalnya mau ikutan yang buat umum teman-teman nih,
1: pembelian merchandise nanti ada registrasi ulang juga oleh panitia per kelasnya nanti. Okay. Di hari H ada pengecekan kembali.
0: Okay. Sekarang udah berapa banyak yang sudah mulai dibuka belum?
2: Sudah,
1: alhamdulillah sudah habis juga.
0: Udah habis ini tuh?
1: Sudah habis.
0: Oh alah. Udah habis berarti udah full, udah gak ada lagi?
1: Sudah full.
0: Oh my god, oke deh, berarti tinggal go aja ya.
1: Betul.
0: Wow, kira-kira ada berapa orang berarti yang akan nonton nanti?
1: Sekitar 1.400 ya, orang.
0: Sekitar 1.400 orang, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu guys ya. Masih lagi hektiknya. Nah, sekarang kalian lagi apa nih? Lagi promo-promo aja kah atau ya, seperti apa?
1: Betul.
2: Kita tuh
0: agendanya
2: gencar-gencarnya untuk promosi sih. Gimana cara kita nge-branding dan kayak gencar-gencar banget sih di media promosi. Gimana caranya kayak kita mempublikasikan acara ini ke publik sih.
0: Iya. Wih, seru, mantap. Ada kesulitan gak sih sama tim gitu? Mungkin kamu sebagai penanggung jawab. Apa nih yang bikin hektik gitu?
1: Kalau Dinda pribadi mungkin karena panitia-panitia ini tuh belum Dinda kenal semuanya.
0: Seangkatan semua SMA 22 kan
1: ya,
0: gitu.
1: Jadi, terus tiap kelasnya itu kan punya panitia sendiri ya Kak. Nah ada PJ-nya 2 orang per kelas. Nah PJ-PJ inilah yang nantinya jadi panitia besarnya, panitia angkatannya.
0: Gitu. Jadi kamu wajib kenalan sama satu angkatan. Betul. Ya. Betul. Karena kalian juga masih kelas 10 ya.
1: Iya.
0: Masih belum meraba-raba nih temennya, yang siapa nih namanya gitu ya, kan. Oke. Tapi untuk teman-teman kakak kelasnya yang kelas 11-12 itu apa tuh? Ngapain aja mereka? Ikutan berpartisipasi gak?
1: Oh, kalau untuk kelas 11 ada Kak. Jadi kami itu dibantu juga sama beberapa panitia yang dulunya jadi panitia Muspus juga. Kami bantu di monitor, kami dibimbing juga oleh guru-guru pembimbing. Ada, jadi dibimbingnya double sama kakak kelas juga sama guru-guru yang mata pelajarannya terkait.
0: Ih, seru banget. Berarti ini tuh kayak program sekolah ya.
2: Betul.
0: Program kurikulum merdeka ya. Di mana tentang apa?
1: Musikalisasi puisi sih, Kak. Adaptasi dari
0: program
1: kurikulum.
0: Program kurikulum
1: kan dulu
0: gitu.
1: Ada proyek kurikulum merdeka. Sekarang udah gak ada ya.
0: Sekarang udah diganti ya kali ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi ini tuh proyeknya berjalan karena memang setiap angkatan tuh setiap tahun pasti ada ya.
1: Iya.
0: Ini berarti udah ketiga kalinya berarti ya?
1: Betul.
0: Wow, dan bakal beda karena acaranya bakal di luar gitu. Oke. Harapan kalian deh untuk acara ini apa?
2: Sebuah awal yang mungkin nanti bakal kedepannya bakal sukses, makin sukses.
0: Amin.
2: Karena kan ini tuh kayak dobrakan awal sih.
0: Karena
2: kita kali ini tuh kayak kita tuh mencari audiens seluas mungkin gitu.
0: Oke, jadi kan umum juga ya, melibatkan banyak orang juga gitu kan.
2: Tapi kalau dari harapan diri sendiri sih, saya jujur kayak ingin memaksimalkan bakat dan potensi saya gitu sih. Jadi justru musikalisasi puisi ini di mana saya menunjukkan bakat saya sendiri gitu. Dan ini bermanfaat banget sih buat saya.
0: Oke. Mantep banget. Oke deh, kamu Dinda ada yang mau ditambahin gak?
1: Kalau saya sih sekarang tuh mulai belajar organisasi, gimana caranya berbaur dengan cepat dengan teman-teman, tanggung jawab, disiplin. Karena kan banyak banget yang harus dikerjakan selama musikalisasi puisi ini. Dan KBM juga tetap berjalan, jadi time management juga jadi belajar banget. Caranya bagi-bagi waktu sama eskul, keluarga, teman-teman, gimana caranya memimpin teman-teman yang lain, gimana biar makin solid. Menggali bakat juga sih di bidang seni, ekonomi, juga sastra sih.
2: Iya, betul.
0: Oke deh, luar biasa. Keren banget. Kalian ikut ekstrakurikuler apa by the way?
1: Kalau Dinda pribadi nggak ikut eskul Kak, tapi ikut organisasi.
0: Ikut organisasi apa?
1: MPK.
0: MPK. Kamu?
2: Kalau aku sempat di basket, cuman off sekarang, lagi off, dan memilih untuk fokus di musikalisasi puisi karena bakal aku jadiin portofolio lah, alias CV buat masuk organisasi
0: kedepannya ya. Tapi by the way, ngomong-ngomong, kalau misalnya masuk kepanitiaan kayak gini ada seleksinya gak sih?
1: Untuk musikalisasi puisi ini paling seleksinya di kelas aja sih Kak. Jadi teman-teman kelas itu memilih siapa yang kira-kira cocok untuk memimpin teman-teman sekelasnya.
0: Oke. Makanya jadi kamu juga jadi PJ-PJ kelas, akhirnya PJ-PJ digabungkan gitu.
1: Betul,
0: ya. Iya. Oke, berarti kata ketuanya siapa?
1: Saya.
0: Oh, kamu sendiri ketua satu dari satu angkatan, kamu ketuanya. Dipilihlah oleh siapa?
1: Dipilih oleh PJ-PJ kelas. Jadi ada ya, waktu awal-awal itu kan kami sosialisasi. Kemudian setelah dibentuknya PJ, PJ-PJ itu mulai membentuk lagi kepanitiaan lebih besar.
0: Wis, ini adalah first time kamu untuk jadi kepanitiaan atau gimana Dinda?
1: Kalau kepanitiaan ini bukan pertama kali sih Kak.
0: Pernah juga pertama. Kamu. Oke. Jadi udah untuk kayak satu tim atau mau mimpin tim tuh udah pernah lah ya.
1: Iya, sudah pernah.
0: Wih, mantap banget. Pusing enggak?
1: Alhamdulillah tapi enjoy.
0: Alhamdulillah tapi enjoy. Oke. Ya sih, jadi kan sekalian juga sambil belajar ya, belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang berorganisasi, apalagi juga kan dikasih tanggung jawab nih untuk ada acara gitu ya di sekolah, apalagi satu angkatan, di acaranya musikalisasi puisi 3.0. Ya, sekali lagi nih teman Bro 2, yang pastinya ada acara musikalisasi puisi 3.0 menampilkan puisi-puisi yang dimusikan ya dengan cara yang memang mewah dan elegan gitu. Nantinya juga akan ada drama
2: dramatisasi
0: gitu lah, dramatisasi yang memang kayak melibatkan kayak puisi dilaguin terus ada dramanya gitu kan. Feel-nya tuh pasti akan dapet banget gitu kan. Dan itu adalah karyanya dari teman-teman SMA Negeri 22 ya.
1: Betul.
0: Seru banget. Itu karyanya juga dari Karya Sastra angkatan
1: 66
0: teman Bro 2 ya. Puisinya berarti tentang love ya, cinta ya gitu kan. Oke, penasaran. Berarti kan kayak kalau kayak dimusikin di lagu ini nih ada yang aransemen lagunya dong?
1: Ada, betul. Kami kerjasama sama pihak eksternal.
0: Kerjasama sama pihak eksternal juga gitu untuk kayak dikasih lagu apa sih dikasih aransemen musiknya.
1: Ya, betul.
0: Oke, cuman ya itu kata-katanya dari si puisi itu.
1: Betul. Wih,
0: susah-susah gampang ya. Betul. Apalagi kan dinyanyikan langsung sama teman-teman kelas ya, sekolah ya.
2: Betul.
0: Pada latihan berarti ya.
1: Betul.
0: Di kelas ya. Oke. Terus juga buat kamu karena si tiketnya juga udah sold out 1.500 ya? Kurang lebih.
1: Souvenirnya sudah terjual 1.400.
0: Souvenirnya sudah terjual 1.400 ya?
2: Kurang lebih.
0: Segitu berarti ya Wicca juga yang nonton mungkin akan 1.400 juga kan. Betul. Ya. Luar biasa dengan karya-karya handmade-nya dari teman-teman ya.
1: Oke
0: deh. Keren. Pokoknya sukses terus acaranya ya.
1: Terima kasih.
0: Lancar-lancar terus acaranya di acara musikalisasi puisi 3.0. Semoga lancar ke depannya. Dida dan tim juga semuanya semangat untuk di hari Sabtu. Lancar, jaya, aman. Dan terima kasih udah datang ke Pro 2 ya. Untuk mungkin media partner juga gitu kan ya. Di Pro 2 yang mana juga udah siaran juga. Yang pastinya kita doain semoga lancar, berjalan lancar hari Sabtu. Sukses ya. Oke, next time kalau misalnya bikin acara lagi, mampir lagi sini ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Boleh.
0: Akhirnya thank you banget Adinda dan juga Alvito atas ngobrol-ngobrolnya mengenai sosialisasi puisi 3.0. Terima kasih ya udah datang.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat sore. Bye-bye. Yes, itu dia teman Pro 2 Widanya sih masih nemenin kamu ya sampai jam 6 sore nanti. Kalau Adinda sama Alvito juga harus pamit. Bye-bye.
3: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Teman Pro 2 nih lagi siap-siap banget karena juga malam ini Persib juga bakal main ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah seorang bobotoh ya, di mana ini ada Kang Rafli. Halo Kang Rafli, selamat sore.
1: Selamat sore Kak.
0: Halo Kang Rafli, yes. Di sore hari ini pastinya kita bakal ngomongin soal Persib ya Kang ya.
1: Oke, baik.
0: Oke, Kak, karena Rafli sebagai bobotoh kan pasti kan.
1: Oh, jelas dong.
0: Gimana nih jelang lawan PSM sore ini kalau kata Kang Rafli sendiri nih?
1: Oke, bentar lagi ya mainnya, pasti deg-degan lah ya, apalagi ini kan dua laga penentuan banget.
0: Betul.
1: Ya buat Persib.
0: Betul.
1: Ya sebagai bobotoh mah ya dari tadi juga udah nggak sabar sih sebenarnya nunggu kick off gitu, jadi kayak nunggu atmosfernya sih.
0: Yes.
1: Sebenarnya karena Persib sejarah mencatat belum pernah menang nih di Pare-Pare di Makassar, jadi mungkin so far ini juga mungkin pertama kalinya. Harus bawa 3 poin lah ya dari Pare-Pare, karena ini mau gak mau win or win gitu kan.
0: Iya.
1: Slogannya gitu.
0: Benar-benar gitu. Benar. Nobar gak hari ini Kang?
1: Wah, Bon Jovi aja kayaknya. Karena hujan nih ya Bandung nih ya.
0: Hujan emang benar, sekarang udah deras juga nih di jalan di Ponegoro nih Kang ya. Iya. Kalau prediksi deh, prediksi skor versi Kang Rafli mungkin buat Persib versus PSM berapa-berapa nih kira-kira nih?
1: Untuk prediksi sih ya kayaknya karena Persib itu dari awal musim kayaknya sering menang tuh ugly win terus ya, 1-0 1-0. Jadi kayaknya 1-0 aja kali ya. Terus
0: aja
1: juga kenapa 1-0, karena kosongnya itu biar mecahin rekor clean sheet-nya Teja gitu.
0: Okay.
1: Jadi kan nanti jadi rekor paling banyak clean sheet-nya di Liga Indonesia.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Benar. Siapa nih pemain Persib yang paling ditunggu-tunggu aksinya malam ini, Kang?
1: Kalau saya sih kayaknya starter nih Andre Jung sama Ramon ya.
0: Oh yes, benar-benar.
1: Masih lihat, saya masih mau lihat nih umpan terobosan dari Haye terus ke Ramon terus gol 1-0 dah.
0: Mantap point. Pokoknya Maya Kang ya.
1: Iya.
0: Gitu kan, apalagi kalau misalkan kayak memang udah juara nih, kita kabarnya bakal ada konvoi lagi gitu kan. Benar enggak?
1: Iya, ada konvoi katanya. Pak Haji Umo kan mau ada syukuran tuh ya di Tanjung Sari, katanya udah apa namanya udah nyiapin ikan tuh setengah ton katanya kan.
0: Wih, benar ya.
1: Iya. Jadi kayaknya bakal bakal party lah kita ya, Boboto.
0: Benar, Boboto bakal party gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan Persib berhasil hat-trick juara liga, menurut Kang Rafli bakal ngapain ya kira-kira ya?
1: Kah, kalau saya sih kayaknya juga bakal ikutan konvo ya Kak, karena hat-trick itu kan Persib baru pertama kali ya di Liga Indonesia di zaman modern ya, walaupun mungkin di zaman dulu di zaman Perserikatan ada yang pernah hat-trick juga, PSMS Medan kalau nggak salah.
0: Betul ya. Sekali ya.
1: Cuman kalau di Liga Modern kan baru Persib ya, insya Allah hat-trick lah gitu. Ya konvoi lah kita.
0: Kita konvoi ya.
1: Rayakan.
0: Kita rayakan, kita birukan tapi, Bandung ya. Lagi ya Kak Kang ya.
1: Birukan Bandung tapi tetap kondusif ya.
0: Benar, setuju ya, setuju.
1: Sudah. Gitu.
0: Gitu. Terakhir nih Kang Rafli mungkin kasih semangat mungkin buat Persib sebelum kick off nanti kan? Boleh?
1: Oke, kayak semangatnya mungkin kalau dari taktikal dulu ya. Bagi saya mah kayak karena Persib itu mainnya defensive counter ya. Jadi kayak kita tuh sebenarnya suka banget diserang gitu sama lawan, tapi akan menimbulkan ruang di belakang, jadi itu mungkin yang bisa harus dimaksimalin sama Persib gitu. Terus buat Persib ya mainlah mainlah dengan hati dan kebanggaan gitu buat Bandung dan Bobotoh dimanapun berada.
0: Betul.
1: Kami semua selalu mendukung dari jauh gitu, mau dari dekat Bobotoh Makassar pun ada gitu ibaratnya. Jadi kayak ya 3 poin harga matilah, bawa pulang kemenangan dan buat musim ini spesial lah, Persib juara lah ini.
0: Persib juara. Terima kasih banyak Kang Rafli. Selamat nonton ya. Semoga ya. Harapan kita bersama Persib juara, kita bisa bidukan Bandung dengan kondusif ya pastinya. Yes, thank you Kang Rafli. Selamat sore. Bye. Yes, itu dia teman Pro 2 bareng sama Kang Rafli.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: It's my baby, it's my...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pradua. Selamat sore menuju malam. Welcome to Sore Ceria, berikan sama Rangga Hadiansyah. Hujannya deras banget, teman Pradua. Waduh, ampun. Wah, bener-bener ngeri, teman Pradua, ya. Sederas itu. Ini buat kamu yang mau ke area Bandung Barat, terus ke Bandung Timur juga, kota Bandung juga. Wah, tadi gelap banget kota Bandung. Dan sekarang udah agak reda sebenarnya, cuman beberapa titik masih banjir, teman Pradua, akibat hujan sore barusan yang sangat deras, disertai angin yang kencang juga. Dan ngeri banget tadi di motor Rangga pas hujan-hujanan juga. Duh. Buat kamu teman Pradua, stay safe ya, tetap jaga keselamatan berkendaranya, jangan lupa tetap bawa surat-suratnya juga, jas hujan, semuanya disiapin, jangan sampai nggak well prepare kalau lagi di musim yang kagak pasti ini ya teman Pradua, karena yang pasti cuma Rangga Hadiansyah yang bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti.

0: everybody. This is Katy Perry.
1: Hey, everyone. This is Zed.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi, guys. It's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Sil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau nggak jadi...
10: Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
9: Itu tuh namanya kunang-kunang.
10: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
9: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
10: Oh, gitu ya?
9: Tapi kamu tahu nggak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
10: Apa, Zal?
9: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
11: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ya, bismillah, semoga malam hari ini kita bisa mengunci kemenangan dan mengunci juara ya teman-teman Pro 2. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman Pro 2, kita berdoa Persib Bandung bisa menang di malam hari ini teman-teman Pro 2. Jadi ini adalah malam yang sangat krusial juga ya, karena Persib Bandung bakal main ke Makassar, sedangkan pesaingnya Borneo juga bakal main ke ini teman-teman Pro 2, main ke Persijap Jepara ya. Ini pertandingan yang sangat luar biasa teman Pro 2. Kita cek juga nih starting line up-nya untuk Persib melawan PSM Makassar. Di Mister Gawangnya masih ada Teja, Paku Alam, sang pemegang clean sheet terbanyak. Terus ada Matri Cardi, Eliano Reinders, Kakang Rudianto, dan juga Julio Cesar teman Pro 2. Federico Barba harus absen karena dikabarkan ini ya teman Pro 2, kartu kuning gitu. Terus ada Franz Putros juga, Tom Hai, dan juga Adam Alis di tengahnya. Dan di depan ada Berguinho, William Baros, dan juga Ramon Tangki teman Pro 2. Untuk posisi di ini pemain cadangan ada Fitrah, ada Robi Darwis, Beckham Putra, Dedi Kusnandar, Jufrianto, Mark Lok, Mark Dion, Sadil, dan juga Andrew Jung. Sebenarnya agak sedikit sepi ya ini di akhir-akhir kayak gini, tapi bismillah ya Allah, moga Persib bisa hat-trick juara, apalagi abis hujan kayak gini mah ya teman Pro 2, diijabah kan doanya, ngedoanya cing Persib menang juara gitu. Dan ya maaf juga Borneo, bukan ngedoain yang jelek ya, tapi kalau bisa Borneo imbang dulu aja biar kita ngasih sejarah dulu gitu. Bismillah teman Pro 2, jangan lupa juga nanti dengerin Gibol Gibah Bola di Pro 1 RRI Bandung. Tebak skor ah, menurut kamu berapa nol teman Pro 2? Menurut Rangga Persib bisa menang 3-1.

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
0: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
4: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa.
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
4: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Persib Day ya teman Pradue. Baru-baru mau tidur nyenyak ya. Kalau Persib Day kayak gini mah pengen dulu Persib, udah Persib beres mah baru bisa tidur nyenyak teman Pradue. Tapi itu juga kalau Persibnya bisa meraih kemenangan dan Borneo kalah, wah langsung perayaan pasti rame nih malam hari ini kalau gitu teman Pradue, karena kebetulan mainnya bareng di jam yang sama juga gitu. Tapi ini buat kamu yang lagi di jalan terus pengen nobar Persib, di mana lagi agak bingung teman Pradue, nyerang gak infoin ya. Ada beberapa lokasi nobar untuk Persib Bandung melawan PSM Makassar di hari ini teman Pradue. Ada di Geraha Persib yang pastinya jadi pusat nobar resmi Bobotoh ya, atmosfernya yang luar biasa seru juga. Terus ada di beberapa CGV teman Pradue, lokasi yang resminya CGV Cinema PVJ, Pascal, terus di MIM sampai di BEC juga. Terus ada beberapa di daerah-daerah lain teman Pradue, kayak Polrestabes Bandung juga kabarnya tuh menggelar nobar terbuka untuk masyarakat umum di Mapolrestabes Bandung yang di Jalan Jawa itu. Terus ada di beberapa daerah lain di luar daerah Bandung juga, ada di Sukabumi contohnya. Terus tadi dapat kabar juga temen katanya Viking Asana Anyar juga bakal ada nobar juga teman Pradue. Di Bandung sampai Cimahi pasti udah bakalan full nobar tuh. Ada di Manglayang juga, ada di Villa Datuk Manglayang, terus ada di Kofinaha, di Jalan Cihanjuang dan macam-macam teman Pradue. Kabarin juga dong kamu lagi nobar di mana dan lagi deg-degan di mana, biar nanti kita deg-degan bareng gitu ya. Jangan kemana-mana, nanti Rangga bakal update lagi pastinya soal Persib Bandung. Bismillah, 3 poin.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 dijaga malam jangan galau malam-malam. Informasi pertama, klub sepak bola Chelsea secara resmi mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih baru tim utama mereka setelah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun di Stamford Bridge. Manajemen Chelsea menyatakan bahwa penunjukan ini mencerminkan keyakinan penuh klub terhadap segudang pengalaman, kualitas taktik dan model permainan serta atribut kepemimpinan yang dimiliki oleh Xabi Alonso. Menanggapi penunjukan dirinya, juru taktik berusia 44 tahun tersebut mengungkapkan rasa bangga bisa bergabung dengan The Blues.
0: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, sutradara James Cameron menyampaikan perkembangan rencana mengenai dua film mendatang dari waralaba Avatar. James Cameron mengatakan ingin membuat dua sequel berikutnya dari waralaba film Avatar dalam waktu yang jauh lebih singkat dengan biaya yang rendah dibanding film-film sebelumnya, termasuk Avatar dan Avatar The Way of Water. Film Avatar merupakan satu-satunya waralaba yang seluruh installment-nya berhasil menembus angka pendapatan global lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat di box office dunia.
0: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Informasi terakhir teman peradua pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama masih berada di posisi 5 besar klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 2026, selesai finish posisi ke-8 pada putaran ke-6 Katalunya di sirkuit de Barcelona, Katalunya Spanyol, Minggu sore tadi. Tambahan 8 poin dari balapan Katalunya membuat pembalap Honda tim Asia itu kini mengoleksi 58 poin dan menempati posisi ke-5 klasemen sementara. Veda menyamai perolehan poin milik Marco Morelli dari CFM Moto Gaviota Aspar Team, namun kalah dalam hitungan hasil terbaik sehingga berada satu tingkat di bawah pembalap Italia tersebut.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, malam hari ini kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta dari jam 7 sampai di jam 8 malam nanti. Dan Rangga nanti bakal balik lagi, teman Pro 2. Pastinya di jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita di jam 7 bakal gabung ke Pro 2 Indie Nasional. So stay tune only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Udah bukan jadi rahasia lagi teman Pro 2 kalau Persib Day ini di jalan tuh pasti sepi. Tapi tunggu lagi aja teman Pro 2, 45 menit ke depan ini pasti bakalan ramai di jalan. Sejauh ini Persib masih memimpin teman Pro 2 dengan skor 1-0 lewat gol Tom Hai yang sangat indah, sangat klinis banget dan susah digapai sama kiper PSM ya. By the way, selamat datang kembali di Jaga Malam Pro 2 Bandung. Sampai lupa opening gua. Tadi kita habis dengerin Pro 2 Indie National ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu tadi udah dengerin Pro 2 Indie National, kamu mungkin sekarang pengen dengerin Persib boleh. Kamu bisa pantengin Pro 1 ya. Pengen dengerin Rangga, Rangga juga ada di sini juga teman Pro 2 sambil nontonin Persib juga. Untuk Borneo nih lawan Persib sendiri ini masih skor 0-0. Moga terus bertahan aja deh ya teman Pro 2. Dan buat Persib Bandung, bismillah menangkan teman Pro 2 tinggal baru main nih di babak kedua. Tebak skor, menurut Rangga Persib bisa menang 3-1. Menurut kamu berapa teman Pro 2? Kasih jawabannya di 0812 6020 9696.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, di balik bola.

Masih barengan sama Rangga Adiansyah, teman Pro2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Update lagi nih teman Pro2, Persib Bandung nih masih seputar perbandungan ya. Persib Bandung hari ini masih bermain melawan PSM Makassar dan skornya sekarang satu sama teman Pro2. Tadi disamakan Persib ya oleh gol Yuran Fernandes lewat sundulannya yang sulit dijangkau juga. Sementara itu pesaingnya Borneo FC masih 0-0 melawan Persijap Jepara. Ini pertandingan yang benar-benar bikin deg-degan, bikin deg-degduk juga, bikin orang yang nobar tuh kayak gak ada yang mustahil lu, ya Allah, bismillah, bismillah, bismillah gitu teman Pro2. Jangan kemana-mana, nanti Rangga bakal update lagi teman Pro2 seputar Persib Bandung. Dan sejauh ini ada pergantian pemain dari Persib Bandung, di mana Kakang Rudianto digantikan oleh Mark Lok, dan juga masuk ada pemain baru Persib yaitu William Baros digantikan Beckham Putra, dan juga Ramon Tangki digantikan oleh Andrew Young teman Pro2. Saya tuh nolion Pro2 FM buat update terus soal Persib Bandung melawan PSM Makassar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hei, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Perhatian, perhatian, perhatian. Persib Bandung menang lagi. Persib Bandung. Rana mana? Panggil Rana. Sini sekarang Gibo sini. Rana mana Rana?
1: Rana
0: mana
1: Rana? Panggil Rana.
0: Rana. Mana Rana? Rana. Rana. Halo.
1: Panggil Rana enggak?
0: Mana nih, Persib Bandung menang lagi. Bang Fahri jangan dulu nelpon Bang Fahri. Jangan dulu nelpon
2: Bang Fahri. Lagi kita.
0: Bang Fahri cicing heula.
2: Aduh.
0: Ulah kami lu riweuh Bang Fahri cicing heula. Bang Fahri diam dulu bentar, tapi Bang Fahri Persib menang Bang Fahri.
2: Ampura Bang Fahri ya mah.
3: Persib menang.
2: Ngeri. On point nih Bang Fahri, on point.
0: Bang Fahri udah siapin
2: bendera
0: sepeda Bang.
2: Tapi jangan bendera seleng, jangan bendera seleng.
0: Bukan. Ini janur-janur diambil ya.
2: Putih tiba-tiba nih.
0: Udah apa? Jadi update dulu gimana teman-teman. Bentar Bang Fahri ya, tunggu ya, update dulu. Bang Fahri bentar nanti telepon balik. Gimana Rana dan Senpi habis gibol nih kita di Pro 1 barusan.
2: Ini sepertinya gibol yang paling dead air ya Bung Senpi ya.
0: Dibanding gibol-gibol
2: karena banyak yang tegang.
0: Betul, yeah. Karena memang ketegangannya membuat kita gak bisa berkata-kata.
2: Itu dong.
0: Tapi akhirnya memang kata-kata itu muncul di menit ke 80
2: 87
0: 87
2: keren.
0: Aduh, teman menit kalian menit 96 plus iya. Berapa?
2: Persib apa? Kan 90 tambah 7 ya. Persib yeah. Golin 90 tambah 6-an ya?
0: Iya, yeah. 96-an lah.
2: Lewat gol tadi siapa?
0: Julio Cesar.
2: Tom Haye dampal sampean.
0: Disambut ku Mas Takaka Indahan ti Julio Cesar.
2: Itu dia.
0: Itu golnya gitu. Susah banget ya.
2: Golnya susah banget ya, luar biasa. Nah,
0: walaupun tantangan terbesar Persib malam hari ini adalah kondisi lapangan.
2: Kondisi lapangan.
0: Licin ya? Tuh, licin banget.
2: Licin banget.
0: Tapi Persib atuh pantina cai teh apa cicara
2: gitu.
0: Yang cai-cai
2: benar.
0: Saya jadi bingung sama Persib. Emang luar biasa hoki keren ya tahun ini.
2: Oh enggak hoki sih, itu lebih
0: keren. Emang jago.
2: Masuknya Etam tuh sebetulnya enggak terlalu berpengaruh secara sirkulasi bola. Tapi semangatnya Pak, Etam tuh bawa semangat gitu, Bang.
0: Itu ya. Meskipun tidak ada Boyan Hodak sekali lagi.
2: Tidak ada.
0: Kan enggak ada beban.
2: Setiap Persib tanpa Bojan, pemain pasti menang juga gitu.
0: Iya. Ini sebuah sekarang berarti beda 2 poin dengan Borneo.
2: Yes.
0: Dengan begini juga Persib kita jadi pulangnya jam 12. Ya.
2: Oh, tetap.
0: Ya.
2: Anger
0: ya.
2: Kita lihat di luar sudah akan mulai macet ya, selain ada penutupan kirap ya.
0: Betul. Tapi memang tidak seramai saat menghadapi Persija.
2: Betul.
0: Karena di sana sudah ditungguin
2: Persi
0: militer.
2: Tapi memang dipastikan untuk pertandingan malam hari ini satu kaki Persib Bandung ada di
0: juara.
2: Ui. Walaupun belum pakai sepatu ya.
0: Iya.
2: Belum, satu kaki dulu.
0: Kaos kaki dulu.
2: Kaos kaki dulu.
0: Nanti menghadapi Persijap
2: aman lah.
0: Kalau dilihat dari apa namanya tuh track record di kandang belum pernah kalah kan ya?
2: Persib. Siapa tuh?
0: Persib belum.
2: Tahun ini belum pernah, bahkan sering
0: clean sheet. Bukan belum sih,
2: enggak pernah kalah.
0: Enggak pernah.
2: Kalau belum nanti
0: karena seri, ada seri aja,
2: Arema.
0: Oh ya sekali itu.
2: Kalau dilihat dari sekarang permainan Persijap dengan Borneo yang di home aja bisa sebegitunya seri, ya apalagi tandang ntar gitu.
0: Oh.
2: Harusnya ya.
0: Tapi memang Persijap menjadi sebuah tantangan untuk Persib ya, karena di putaran pertama Persib juga sempat agak kerepotan menghadapi Persijap.
2: Betul.
0: Tapi kita lihat lah nanti kan dengan banyaknya boboto, pasti dengan di situ gelar juara. Ini kan kalau hitung-hitungannya Persib seri aja juara ya.
2: Betul.
0: Tapi ya kita tidak mau mengambil resiko ya.
2: Benar.
0: Yang penting mah pokoknya menang.
2: Itu dia. Tapi anomalinya adalah Bung Senpi katanya untuk akhir pertandingan Persib ini akan gibol lagi gagal. Tidak akan jadi deportasi di sana. Gibol lagi please
0: dia ke sana.
2: Please dia ya, Pak.
0: Kalau enggak kalian gibolnya di sini, aku di sana gimana?
2: Nyambung ya, enggak nyambung nanti ya.
0: Nanti banyak putus.
2: Banyak putus ya.
0: Tapi seru kalau Persib memang menang di akhir ya. Jadi biar enggak ada kata-kata menang juara karena selisih gol gitu kan.
2: Bener.
0: Head to head enggak gitu. Tapi clear Persib is king.
2: Tiba-tiba tikungan terakhir loh.
0: Langsung tiba-tiba
2: sakit loh itu.
0: Saya berharap Arsenal dan City tidak seperti itu.
2: Hey.
0: I love Arsenal.
2: Arsenal. Dan yang tidak teman Pro 2 tahu adalah kita bertiga itu sama-sama memanjatkan doa di masing-masing keyakinan kita.
0: Semuanya sama.
2: Senpi yakin, Rana yakin, saya enggak yakin.
0: Degang, nanti akan viral
2: pada kontennya. Kalau enggak viral garansi saya.
0: Garansi.
2: Habis ini kita ke Pro 4 ya.
0: Enggak.
2: Oh iya.
0: Ada siapa di Pro 4?
2: Kita serang sama.
0: Ada
2: Siapa ya? Mang Roy,
0: Mang Roy. Mang Roy.
2: Bisa, bisa.
0: Oke, okay, berarti sekarang pertama kalau dari saya teman Pro 2 siapin skin terbaik buat konvoi dari Rana, harus nyiapin apa?
2: Kalau saya pengen baju Lekmong tapi abu. Okay. Abu biru gitu.
4: Lekmong ya?
2: Lekmong, saya pengen Lekmong. Lekmong tapi biru gitu.
4: Apa ya?
2: Saya enggak pernah pakai baju jersey by the way, enggak pernah. Sekalipun pakai ini kalaupun pakai saya pengen Lekmong gitu.
0: Wih, keren.
4: Kalau Rangga udah ya, udah saya dipikirin ya. Kemarin tahun kemarin KDM ya?
0: Iya, saya mau cat biru kayaknya hari ini
4: baju. Cat biru apanya?
0: Cat biru rambut.
4: Oh,
0: rambut Randy.
4: Saya nggak mau rambut saya sendiri.
2: Gagak katanya nazarnya untuk Hattrick sekarang mengganti motor Astrea-nya mau diganti knalpot Harley.
4: Nah nanti akan ada pesta baso.
0: Wedding. Itu seperti ada yang kalau abis pulang umroh kemarin kayak itu. Terus kalau abis syukuran apa gitu?
2: Gak semua semua digituin,
4: gak semua kuning gitu.
2: Ya, gitulah intinya ya. Teman Pro 2 boleh bergeser dulu ke Pro 4 sebentar, kita akan menyerang Pro 4.
0: Bismillah, sampai jumpa di tanggal berapa versi terakhir?
2: 23.
0: 23. Sabtu depan teman Pro 2 kita
2: 23 angkat 23 itu 2 sama 3.
4: Artinya
0: 5.
2: Versi 5 itu papat kelima pancer.
0: Artinya
2: opat perjuangan hiji kemenangan
0: eta. Siap-siap hat-trick, Bos.

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?
2: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
3: You so precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild.

0: Waduh, rame dikonvoikeun teman Pradua, dikonvoikeun Persi Bandung luar biasa. Luar biasa Persi Bandung, Masya Allah luar biasa. Persi mah jago teman Pradua kalau soal bikin drama kayak begini mah. Duh, bikin orang tuh jantungan ngap-ngapan nontonnya tuh, ya Allah gak kebayang yang nobar gimana. Rangga aja barusan abis gibol hati tuh teman Pradua, bener-bener gak tenang gak karuan teman Pradua. Ini mah kalau Persib juara lagi nih, kalau juara lagi kamu punya nazar apa buat Persib teman Pradua? Rangga masih jujur pengen diwarnain biru sebadan-badan kayak bulao gitu. Kalau kamu apa? Coba kasih tau sama Rangga di WhatsAppnya Pradua Bandung di 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg teman Pradua ya. By the way, ada Bang Fari dulu nih yang udah nelfon. Assalamualaikum Bang Fari, selamat malam.
1: Assalamualaikum Bang Gaga Hadia Chan.
0: Persib Bang Fari, Persib menang.
1: Alhamdulillah
0: Bang Fari, Persib menang. Persib menang Bang Fari. Bang Fari, Persib menang. Bang Fari, Bang Fari harus pakai baju dan celana training biru.
1: Iya, gue juga punya dong.
0: Bang Fari, kalau Persib menang kamu mau Bang Fari. Bang.
1: Ayah.
0: Kalau Persib menang kamu mau apa? Ya. Kamu kalau Persib menang mau apa? Mau ada ini enggak? Nazar gitu
1: kalau
0: pengen apa?
1: Kata gue sih pengennya ngebaso cuangki aja. Ngebaso cuangki pakai mie aja biar biar enak lah.
0: Ya, tapi ini mah nazar. Kau cuangki mah jajan aja, jajan.
1: Ya, kayaknya biar jajan aja deh.
0: Jajan aja. Ya udah. Malam hari ya. Ini kenapa nelpon nih? Ada apa nih? Ada yang pengen dikabarin atau gimana? Konvoy itu keciamplas tuh.
1: Biasa request lagunya Yunika yang berjudulnya Inginku Bukan Hanya Jadi Temanku. Ada gak? Ini gua pas denger ini Pro 1 lagunya enak banget tuh.
0: Oke, aku cek dulu ya. Lagunya siapa?
1: Yunika yang berjudulnya Inginku.
0: Wait, Yunika. Aduh capek banget aku nih habis teriak-teriak Persib nih, Allahu Akbar. Enggak ada Bang Fari.
1: Kalau enggak ada mah lagunya yang buat Persib itu NSYNC, No Bye Bye Bye.
0: Oke, okay. Bye Bye Bye. Siap salam-salamnya buat siapa?
1: Buat the Iku Bang Rangga Hadiansyah.
0: Terus
1: Buat the one and only Bang Randi Aditya. The one and only A.A. Ian Ricci Giling.
0: Terus
1: buat Bang Andre Ardiansyah. Terus I love you Bang Andre. Wah, Persib menang.
0: Oke, terima kasih Bang.
1: Buat Bung Rana, terus Kang Alan, terus Kang Duyana. Kang Duyana ke mana Kang Alan?
0: Sekarang jadi reporter fokusnya.
1: Oh, siap. Terus buat semuanya weh.
0: Siap. Nuhun ya Bang ya.
1: I love you. We love you all. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai. Oke, buat kamu teman Pradua nih, boleh jawab pertanyaan Rangga ya, kalau Persibnya juara lagi, kira-kira kamu mau nazar apa teman Pradua? Kasih tahu ke 0812 ya. 6020 9696.

0: 2. Waspada. Pergerakan tanah atau longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan deras. Pergerakan tanah biasanya terjadi di daerah berbukit atau lereng yang curam, terutama jika tanah sudah jenuh air. Tanda-tanda awalnya bisa berupa retakan di tanah atau dinding rumah, suara gemuruh, dan tanah yang mulai bergeser perlahan. Kalau kamu tinggal di daerah rawan longsor, pastikan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar. Jangan biarkan saluran air tersumbat dan hindari membangun rumah di lereng yang tidak stabil. Segera evakuasi jika tanda-tanda pergerakan tanah mulai terlihat. Keselamatanmu dan keluarga adalah yang utama. Mari kita jaga diri dan lingkungan agar terhindar dari bencana pergerakan tanah. Tetap waspada dan siap siaga.
1: Halo pendengar, saya Sandro. Mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola

0: Wih, bisa-bisanya ya tidur pas jam istirahat kantor.
1: Iya dong. Jadi walaupun aku cuma tidur 20-30 menit, kalau tidurnya berkualitas itu cukup. Manfaatnya juga mantep banget.
0: Selain badan seger, ngantuk hilang, emang ada manfaat apa lagi nih?
1: Tidur nyenyak juga membuat sistem kekebalan tubuh kita dalam kondisi prima. Jadi siap bereaksi terhadap patogen penyebab penyakit.
0: Loh, kok bisa?
1: Bisa dong. Soalnya nih, tidur membantu produksi sel T dan sel darah putih yang memainkan peran penting dalam respon sistem kekebalan terhadap virus. Gitu. Udah, jangan ganggu. Aku mau tidur lagi nih. Lanjut.
0: Rapat woy, rapat. Kan giliran laporan dari divisi kamu tuh. Kebanyakan tidur sih.
1: Rapat ya? Aduh, ya ampun. Pakai lupa lagi.
2: Hai, aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Rame banget teman Pro 2, rame banget. Rangga udah gak kebayang nih teman Pro 2. Ini tadi ke depan RRI aja udah sepenuh itu dan serame itu teman Pro 2. Sekarang Rangga sedang berpikir, pulang gimana nih konvoy lagi nih. Tapi gak apa-apa. Wilujeng pokoknya buat Persib ya. Satu lagi tapi Persib hanya perlu hasil imbang aja teman Pro 2, udah pasti bakalan juara gitu ya. Nih teman Pro 2, ini kalau Persib juara kira-kira kamu punya ngejar apa nih? Kita baca dulu ya WhatsAppnya Pro 2 Bandung dan Instagram. Ada dari Egi, kalau Persib juara pengen botakin rambut sama kayak Bojan Hodak gak sih? Jangan terlalu dibotak-botakin lah. Jangan terlalu dianu-anuin. Tapi bagus juga sih cosplay Bojan. Mantap. Next. Ditunggu ya, ini ada dari Elvicu. Kalau Persib juara, please jadianlah aku sama dia. Aduh, jadian aku sama dia. Aku dulu, teteh kayak kamu. Kamu melangkahi kaki aku. Silakan kau melangkahi kaki aku, boleh. Mau jadian, amin. Didoain, sok. Ini selalu kalau Persib hat-trick juara mah luar biasa ya. Ada dari Agu. Pengen tato bang, tato hat-trick. Ya terserah lah kalau tato mah itu bagai kepribadi masing-masing ya. Ah ya, saya nggak bisa gimana-gimana, cuman mau juga dong. Baca lagi ya, seru-seru nih, baca-baca lagi teman Pro 2. Ada dari Hendra, kalau Persib juara lagi nih, versinya Hendra ini cukup unik teman Pro 2. Abi hoyong dagangan saya peting enak enak ya. Penjual ternyata Hendra jualan. Kau mau ada Hendra ngomong doang dagangan saya, nggak ngasih tahu dagangannya di mana. Sok nanti aku bantuin ya di daerah mananya nanti. Biar diramein sama teman Pro 2. Terakhir dulu nih teman Pro 2. Ada dari Feby, kalau Persib juara aku mah gak nazar apa-apalah. Semoga bisa keliling juga ikut konvoy kalau tahun kemarin, soalnya aku enggak karena lagi di luar kota. Wah, itu mah kayak Wen ya gitu ya. Bismillah, tapi semoga bisa ya Feby ya. Bismillah Persib pastilah kudu. Bismillah kudu Persib minimal imbang. Jangan sampai kalah Persib lawan Persijap Jepara nanti tanggal 23. Tapi ini memang Persib belum diresmikan juara, tapi teman Pro 2 ini udah konvoynya tuh udah kayak konvoy 50% nya atau masih 25% nya kalau Persib juara, rame banget. Tadi Rangga sempat keluar sedikit teman Pro 2 dengan pakai kostum KDM Rangga yang kebetulan ada di kantor. Rame banget, luar biasa teman Pro 2 ya. Ini aku tunggu juga teman Pro 2 buat kamu yang baru join, baru dengerin 96 FM RRI Pro 2 Bandung. Kamu kalau Persibnya juara nih teman Pro 2, kira-kira kamu mau nazarnya apa? Boleh sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Rangga tunggu sampai jam 11 malam nanti.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia 2026.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ini kalau Persib juara apa sih kira-kira ya teman Pro 2 ini pada nazarnya ada Kalara, nazarnya pengen request lagu aja boleh. Ada Zizu, hai Karangga. Aku Zizu, aku mau request lagu Justin Bieber aja boleh. Spesial Persibnya mau ngopi juara Irmal, aku boleh bolohin semuanya, sok request lagu yang gak ada juga gak akan aku puterin. Ya kalau gak ada mau muterin apa, yang ada mah pasti diputerin ya. Makasih Zizu. Terus ada dari Via juga nih. Karangga, malam ini aku pengen request lagu Gantung by Melly Guslow, ada gak? Coba kita cek dulu. Kemana aja Via, sehat? Yang guntang gak ada, yang gantung gak ada deh. Mau yang mana dong, ganti yang mana, ada gak? Ada dari Rizka juga nih, modifikasi motor biar well. Rada di dededet, rada di dededet kun teman nomor 2 kelas pisannya, versi Bandung. Pengen lagu Hon, ini dari Kak Lara. Ih keren, Kak Lara lagunya enak banget, favorit juga nih. Rada galau gak apa-apalah, yang penting hati aslinya mah happy karena Persibnya menang hari ini. Aduh, indah pisan nih tidur nyenyak ini. Aduh males bangun kalau begini tuh ya. Kalau lagu Raisa yang terserah, oke coba kita cek dulu ya. Malam hari ini terserah kali ini, sungguh aku juara lagi. Happy banget Rangga teman Prodo, jujur ini aku capek banget loh tadi karena udah kesana teman Prodo, kemana ke bawah dulu tadi. Adanya terserah dari siapa ini? Dari Debaku Cakar yang ini sama nggak lagunya nih? Kita coba sama nggak? Coba cek. Mau yang ini nggak? Nah ini versi Paulnya, mau nggak atau pengen Raisa? Atau kamu yang mana? Oh soulmate. Oh soulmate tuh Kahitna ya? Oke siap, ya enak banget lagi ya. Duh requestannya Arinda gini teman Pro 2. Request lagu apapun juga malam hari ini mah terasa indah karena Persibnya menang. Aduh. Siap, ya aku puterin ya langsung abis ini. Spesial buat kamu teman Pro 2. Selamat menikmati indahnya kota Bandung dengan suara trompet dan juga klakson dan gerung-gerung motor.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi, kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Rangga Dian, teman Pradu dijaga malam, jangan galau malam-malam. Baca lagi dikit-dikit teman Pradu nih, terakhirannya soal Persib Bandung. Yoi, apalagi kalau bukan nazar dari para Boboto kalau Persibnya juara lagi teman Pradu. Ada Rich katanya, Rizky Nazar, nazarnya boleh. Beda dong. Ada Riza, kalau Persib lagi juara hat-trick bang, asa pengen ganti motor, doakan nyuak, amin, amin ya Allah, amin. Ada dari Rifki juga, Persib juara, bismillah, abimare kuliling GBLA, tilu puteran weh, tapi ngangge motor. Naon, atau tidak ada apa-apanya dong ya. Next, ada dari Cindy juga, kalau Persib juara, nggak muluk-muluk bang, pengen nyalon tiap minggu minta ke suami, wih. Bang, Akang nanti panggil aku Akang, ada teman Produa. Ini masih seneng pisan ya lihat Persib juara dan masih ramai juga di depan RRI Bandung teman Produa. Boboto banyak banget, ada yang bawa bendera, umbul-umbul dicopot, bendera dicopot-copot yang putih-putih. Segala macam lagi heboh banget teman Produa. Bahkan pastor dan mana-mana pun ini terpantau kalau macet kayak gini sampai jam 1 jam 2 tuh masih bakalan ramai terus teman Produa ya. Update terus juga, kamu cek aja Instagram RRI Bandung untuk update bagaimana keramaian di kota Bandung di malam hari ini. Tasinya Rangga juga masih nemenin kamu di jaga malam.

Thank you banget teman Prado buat kami udah dengerin Rangga dari jam 6 sore tadi. Ini same for me juga teman Prado ya. Sampai jumpa di besok. Rangga bakal siaran nemenin kamu di jam 10 sampai di jam 3 sore. Selamat bobo nyenyak buat bobotoh wargi Bandung, wargi Jawa Barat. Selamat berdoa-doa lagi lebih kuat biar nanti Persibnya bisa memastikan juara di pekan depan teman Prado. Disiapkan kenal potna, tapi dipakai pas konvoy hungkul. Selebihnya enggak usah dianeh-anehin lagi ya. Selamat istirahat dan selamat konvoy. Pokoknya Rangga yang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you besok. Bye-bye.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa. Ini mah tenang, tenang, tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo, yuk, yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol karena mereka nggak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Ya udah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?
2: Hai, kami dari Gama Lelori Cantika.
3: Dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Perdue. Sampai di sinilah tugas kami menemani teman Perdue dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Perdue. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mutar pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dari Jalan Ponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali dua tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Halo teman Pro 2, Raya senang banget temenin kamu lagi di pagi hari ini ya. Di Senin pagi teman Pro 2, waktunya untuk semangat kamu berkumpul makanya main kamu dirangkain sepadan. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini di Pro 2 Just More Music sampai nanti jam 6 pagi. Terus juga nanti di jam 6 sampai dengan jam 9 kita harus up to date ya teman Pro 2 ya, seputar apa yang terjadi di Bandung akhir-akhir ini atau yang terjadi di dunia Gen Z akhir-akhir ini. Terus juga nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan ngobrol-ngobrol seru sama narasumber-narasumber keren seputar hal yang relate sama kejadian saat ini. So Pro 2, kalau gitu kita mulai aja hari ini di Spada dengan Pro 2 Just More Music spesial buat kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, nauzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hada wa astagfirullahali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi jangan salah, culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.
2: Bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

0: Yan. Kita yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau enak.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Pro 2 diaspada bersama Raya Alifa, sequel dari film Sonic the Hedgehog. Ini rencananya telah diselesai produksi, disampaikan juga oleh sutradara Jeff Fowler. Dia juga merupakan salah satu adaptasi dari film, maksudnya dari video game populer Sega. Film yang diproduksi oleh Paramount Pictures ini terjadwalkan untuk tayang di bioskop tanggal 19 Maret 2027 mendatang.
0: Info Pro 2.
1: Netflix mengumumkan rencananya untuk bisa menggelar tur global yang terinspirasi dari film animasi K-pop Demon Hunters. Dalam sebuah unggahannya di platform X, Netflix ini mengumumkan bahwa Netflix dan juga IEG ini bermitra untuk bisa mengembangkan dan juga memproduksi tur konser global resmi yang terinspirasi dari K-pop Demon Hunters. Netflix juga menegaskan bahwa proyek ambisius ini tuh nantinya akan menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar ini dengan cara yang spektakuler. Namun hingga saat ini Netflix belum merilis jadwal resmi maupun daftar negara mana yang akan didatangi oleh tur tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Girl group 5050 resmi comeback melalui sebuah single pre-release Starstruck dan juga menjadi pembuka menuju mini album keempat mereka Imperfect I'm Perfect yang akan dirilis pada tanggal 1 Juni mendatang. Ini juga menjadi salah satu comeback yang menandai aktivitas pertama 5050 di tahun 2026, sekitar 7 bulan sejak perilisan digital single pada bulan November lalu.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera

teman, dan 5 mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, Pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman-teman Perdua, gimana nih di hari Senin ini? Cuaca cerah banget, aku suka banget ngelihat cuaca cerah kayak gini ya. Biasa tuh bikin kita tuh jadi makin semangat gitu ya. Walaupun ini tuh memang adalah hari Senin setelah long weekend yang lumayan lama. Dan juga kalau kamu main ke Bandung atau kamu tinggal di Bandung tuh penuh banget sama yang namanya acara. Nah, dari acara-acara yang terjadi nih teman-teman Perdua, kira-kira favoritnya kamu yang mana nih? Boleh dong di spill 0812 6020 9696 atau juga bisa langsung ke Instagram di @pro_bdg.

Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.